0: Apa yang tular?
1: Ya, itu dia lagu persembahan Bondana Prakasa dengan tajuk lagunya Ya Sudahlah. Ha. Cerita ni waktu saya kecil-kecil dulu, mm-hmm. ada Randy Pangalila kan. Mm-hmm. Itu antara artis pujaan orang
2: pujaan,
1: kata. Itu antara crush saya waktu kecil. Dan bukan saya saja. Orang-orang yang sebaya saya pun memang crush dekat dia.
2: Bukan awak masa kecil je, sampai besar pun semua orang minat lagi. Eh, tapi macam lagu tadi kan. It's okay. Tak apa. Dia kata it's okay sebab untuk anda juga kat luar sana yang sekarang ni tengah TTC. Apa maksud TTC? Ada yang tanya TTC tu apa kan? Trying to conceive, ataupun ini adalah usaha pasangan suami isteri untuk yang mendapatkan zuriat ataupun untuk cuba hamil.
1: Ya, betul. Dan isu ni sangat sensitif tau untuk mereka yang dah bertahun-tahun mencuba. Dan ada soalan-soalan yang agak panas dari makcik-makcik, daripada makcik-makcik, kawan-kawan dan sebagainya. Bila nak dapat anak? Ada kahwin lama bila? Itu sensitif tau.
2: Itu kalau kahwin lama kulit. Ini baru sebulan kahwin, kita jumpa kawan-kawan, dah diisi ke? Dah itu, dah ini. Lepas tu kadang-kadang tengok perut dia buncit sikit ke, nampak baby bump. Dah berapa bulan jumpa. Cuba elakkan soalan-soalan macam tu. Sebab kita kena mengharmonikan suasana. Jangan nak apa orang kata, menekan-nekan. Membangkitkan kemarahan orang.
1: Betul. Kalau seandainya seseorang tu yang nak bagi tahu sendiri, kita terima dengan hati terbuka. Kita gembira untuk dia. Tapi kalau mereka masih lagi menyorokkan sesuatu, kalau mereka nak sorokkan kehamilan mereka pun, tak ada apa-apa masalah.
2: Tapi dalam video ni dia memang kongsikan kegembiraan dia sebab 13 tahun dia TTC. Pasangan ni, akak ni lah, dia nak bagi tahu, nak reveal lah. Dia nak bagi tahu dekat keluarga dia, dia buat surprise, suruh bapak dia dengan mak dia buka apa ada dalam tu. Rupanya baju romper baby. So dia tengok dalam tu lagi, mak dia buka lagi, rupanya ada buku pink dah. Pergi dah hospital, dah check, dah betul dah, dia memang dia hamil. Dan sambutan daripada ahli keluarga dia pun sangat gembira.
1: Semestinya kita gembira untuk zuriat yang akak ni kandung ni. Dan semoga anda semualah yang berusaha dipermudahkan segala urusan yang ada.
2: Okey, kita bacakan komen ini daripada Anwar. Dia kata, Assalamualaikum. Setiap kali video macam ni lalu kan, aku cepat-cepat skip sebab aku tak boleh tengok wajah bini aku. Sedih tau sebab 20 tahun perkahwinan kami belum lagi dikurniakan zuriat. Tahniah kak, semoga semua dipermudahkan.
1: Ya, insyaAllah. Dan ada juga daripada Ika Daniel, katanya orang pertama yang peluk sis ni kalau tak abang mesti adik lelaki dia kan.
2: Betul-betul. Lepas je dah tahu dah rupanya dia pregnant, terus orang lelaki tu datang peluk dia. Memang nampak tu, dia gembira betul lah. Bapak ni kan. Ni komen daripada Thrift Garage. Dia kata, semoga saya dan pasangan hidup saya dikurniakan zuriat juga nanti, InsyaAllah.
1: InsyaAllah, amin. Dan ada juga daripada Kucing Talk, katanya kenapa berdebu screen phone ni.
2: Salah phone tu.
1: Ya, saya tengok phone berdebu. Macam ya Allah,
2: Kabus. Sebab meleleh dari mata tengok. Sebab terharu. Ni komen terakhir untuk video tular kita yang terakhir ni. Dia kata, di waktu yang tepat, Allah tahu bila waktunya.
1: Betul.
2: Tahniah kepada semua. Kita pun nak ucapkan jugalah tahniah kepada akak ni. Dan juga untuk anda yang sekarang ni memang tengah TTC, sabar. Keyword dia memang sabar. Dan pedulikan apa kata orang. Awak dah buat tu, itu pun dah cukup. Orang kata itu usaha.
1: Betul.
2: Dan lepas tu, apa-apa kita serah kepada Allah SWT.
1: Percaya bahawa rezeki tu tepat pada waktunya. Dan takkan tersalah alamat lah.
2: InsyaAllah. Sebentar lagi kita ada vibe positif. Memang kita akan positif saja pagi ni.
1: InsyaAllah ya.
2: Kita nak bergelik-gelik sikit lah.
1: Lagu Hindustan.
2: Ini dah lagu slow ke
1: lagu rancang? Nyanyian. Lagu yang bertajuk Piarkar.
2: Piarkar.
1: Ya.
2: Piarhe. Dan tak bagi KL.
1: Ini ber-KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang.
1: Bersama Guam, pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekhairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KL FM. Ini baru KL.
4: Baik, hari ini Khamis 23 Julai. Vibe Positif hari ini kita nak kongsikan semangat ibu ayah, kekuatan sebuah keluarga.
5: Ya, dan setiap ibu dan ayah pasti melalui hari yang memenatkan. Ya. Ada ketika terasa ingin berhenti seketika. Namun, kasih sayang terhadap anak sentiasa menjadi kekuatan untuk terus melangkah.
4: Menjadi ibu bapa ni, dia bukan tugas yang mudah ya, dan menuntut pengorbanan masa, tenaga dan emosi. Namun, di sebalik setiap cabaran ni tersimpanlah kebahagiaan apabila melihat anak membesar dengan sihat dan gembira.
5: Ya, betul. Dan anak mungkin tidak memahami segala pengorbanan hari ini, tetapi mereka akan membesar dengan mengingati kasih sayang, perhatian dan usaha yang dicurahkan oleh ibu ayah. Ya,
4: dan sokongan daripada pasangan, ahli keluarga dan masyarakat juga penting. Dan kata-kata penghargaan yang ringkas mampu memberi semangat kepada ibu bapa untuk terus kuat menghadapi setiap hari.
5: Ya, kalau kita nak hargai usaha ibu ayah ni kan, ucap terima kasih pun dah memadai. Dan luangkan masa bersama walaupun seketika, sekejap pun tak apa. Dan saling membantu, ringankan beban antara ahli keluarga. Dan jaga diri, ibu ayah yang sihat mampu menjaga keluarga dengan lebih baik.
4: Dan tiada ibu bapa yang sempurna, sebab setiap ibu bapa yang ibu ayah sentiasa berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Dan juga hargailah setiap pengorbanan mereka dan jadikan kasih sayang sebagai asas sebuah keluarga bahagia.
5: Ya, betul.
4: Itulah perkongsian untuk hari ini, Vibe Positif.
5: Jadi kepada anda semua yang ada ibu ayah lagi, yang hargailah mereka selagi mereka ada ni.
4: Betul.
5: Waktu ni lah nak berbakti, nak habiskan masa. Nanti kalau seandainya dah tak ada nanti, kita akan merindui momen-momen yang kita memang tak boleh nak ulang dah.
4: Betul. Sekarang tengah ada ni, hargai. Kalau ada setiap momen tu, rakam pun tak apa. Orang kata asyik merakam je, ambil buat video, tak apa.
5: Sebab
4: nanti bila mereka dia dah tak ada, itulah dapat mengubat rindu kita. Okay. Jangan lupa untuk dengarkan Vibe Positif. Kalau hari Isnin kita ada Mak Guam, hari Rabu kita ada pakar kewangan Dekhairi Aizat, kalau hari Jumaat kita ada Jasmine Farmasi.
5: Semestinya setiap hari berpositif lah bersama kami di KL FM. Dan selepas ini kita ada belajar apa hari ini. Kalau nak tahu belajar apa, kena terus dengarkan kami menerusi 97.2 dan juga di RTM Klik. Betul-betul percuma.
4: Ya, jom kita layan lagu ini, Rentak Pagi KL.
5: Ini ber-KL.

0: 하얗게. 예.
1: 블라자업 하리. 블라자업 하리.
2: 이토리오 말이 오피스 살람 뮤직 dengan tajuk lagunya Cerita Kedai Kopi.
3: Apa cerita kedai kopi yang biasanya orang cerita, Colin?
2: Ya, selalunya berkenaan kena saman lah. Anak-anak pergi sekolah lah.
3: Itu masa Piala Dunia mesti kat cerita kedai kopi dia cerita pasal bola kan?
2: Betul. On top lah.
3: On top lah. Sekarang ni kita boleh nanti next kita cerita pasal Commonwealth lah.
2: Mungkin boleh. Dan sekarang ni kita nak cerita tentang apa?
3: Hari Khamis kita belajar mengenai haiwan. Dan haiwan hari ni kita nak belajar kapibara.
2: Kapibara.
3: Semua sekarang ni kalau tengok kan plushies ke, apa ke, budak-budak sekarang ni suka kumpul plushies yang bentuk kapibara.
2: Yo.
3: Tapi tak kenal kapibara tu apa.
2: Tapi sebenarnya kapibara ni ada juga dekat Malaysia tau.
3: Ada.
2: Kalau anda pergi zoo ke apa ke, anda masih lagi boleh melihat kapibara.
3: Yang tempat oyen melepak tu.
2: Betul.
3: Oyen tiba-tiba terselit seekor kucing yang berkala oren.
2: Ya, dekat zoo negara tu kan.
3: Okey, ini kapibara kita kongsikan. Spesies Rodentia ataupun turut digelar tikus gergasi. Ada kalanya ia dipanggil babi air, tapi sebenarnya dia tidak pun dalam keluarga babi. Sebaliknya, ia adalah dari genus Hydrocarius, serumpun dengan tikus Belanda.
2: Ya, ni tidak haram ya untuk dipegang. Dan kapibara berkelakuan seperti tikus lain, berada dalam keluarga Cavi, dan saudara terdekat mereka sebenarnya ialah guinea pig. Dan rock heavy tu.
3: Dan kapibara ni adalah perenang yang hebat tau. Dan kapibara sentiasa ditemui tinggal berhampiran kawasan air kerana gaya hidup mereka yang separa akuatik.
2: Dan hidup di tepi air adalah tempat yang sempurna untuk mereka menetap, membolehkan mereka melarikan diri dengan cepat dan mengelak dari pemangsa seperti anaconda, kucing liar dan juga helang. Tapi saya pernah tengok video kapibara yang viral. Naik atas buaya.
3: Ya,
2: berkawan pula.
3: Nasib baik tak kena ngap.
2: Itulah.
3: Kita ngap. Ini seekor kapibara dewasa mempunyai berat yang sama dengan manusia dewasa, dan berat kapibara boleh mencecah antara 35 hingga 70 kilogram. Walaupun begitu, kapibara betina sedikit lebih berat berbanding dengan kapibara jantan.
2: Eh, jangan macam tu.
3: Body shaming.
2: Dan kapibara boleh tidur di dalam air, dan kapibara boleh menyelam dan berada di bawah air hingga 5 minit.
3: Lama juga.
2: Dan kapibara juga sering tertidur di dalam air sambil memastikan hidung mereka berada di tepi permukaan air.
3: Oh, dia tidur dalam air. Tapi hidung dia kat luar.
2: Maksudnya
3: tak lemas lah.
2: Yelah.
3: Bicak kapibara ni.
2: Tapi bila tengok comel juga. Perangainya random.
3: Eh, tapi dia okey. Boleh dipegang sebab dia dalam keluarga tikus. Dan kalau nak bela dia pun tak perlukan lesen. Sebab saya pernah tengok dekat TikTok ada seorang influencer ni. Dia memang pecinta haiwan, dan dia banyak haiwan-haiwan yang dibela. Dan dia bagi tahu kalau nak bela kapibara ni tak perlukan lesen.
2: Lagi satu, ada yang tular tau. Video yang tular, kapibara ni dia boleh lega-lega di sekitar Kuala Lumpur ataupun PJ. Tapi orang lain yang merakam kapibara tersebut macam unik lah kan. Sebab mana ada kapibara ni boleh lega-lega secara liar macam ni. Tapi sebenarnya di kawasan tersebut, orang di situ dah pun mengatakan yang ini memang kawasan dia. Dia nak pergi mana-mana pun, abang-abang, kakak-kakak yang ada di kedai memang akan melihat saja, tak akan tangkap ke.
3: Sebenarnya dia adalah abalong kawasan.
2: Jadi
3: jangan masuk kawasan gua, dia cakap. Itulah cerita mengenai kapibara hari ni. Belajar apa hari ni? Kita belajar mengenai haiwan yang bernama kapibara.
2: Kapibara. Dan selepas ini insyaAllah banyak je topik-topik menarik yang kami nak kongsikan kepada anda semua. Tapi kita berhibur dulu dengan lagu Diva, Aku, Dia dan Kamu.
3: Rentak bagi KL.
2: Ini baru KL.

dari pentas ke pentas, dari satu generasi ke satu generasi, muzik sentiasa menjadi bahasa yang menyatukan kita. Saya, Jamal Abdillah, terima kasih kerana terus menghargai karya-karya seni daripada Azura, Kekasih Awal dan Akhir, hingga lagu-lagu yang menjadi kenangan sepanjang zaman. Teruskan bersama KLFM 97.2 untuk hiburan, informasi dan muzik yang dekat di hati anda. KLFM, ini baru KL.

0: persembahan Andy Flopopi bersama dengan Misha Omar dengan Sembunyi. Okey, kita nak kongsikan dulu info trafik untuk anda yang sedang memandu. Terdapat satu kemalangan di Lebuh Raya Ilit, kilometer 20.1 arah utara dari Putrajaya ke Bandar Saujana Putra. Jadi lorong kecemasan ditutup, trafik perlahan ketika ini, dan juga trafik perlahan di UPM ke KTM Serdang, Balakong ke Seri Kembangan, Salak Jaya ke Lebuh Raya NPE dan juga Kuchai ke Pusat Bandar, serta trafik turut perlahan di Plaza Tol Lok U ke Jalan Istana.
1: Ya, jadi kepada anda semua, kalau ada info trafik yang nak dikongsikan bersama kami di KLFM, boleh je WhatsApp kami di 0133309772.
0: Yang sedang memandu tu hati-hati memandu. Ya. Dan kita nak bagi tahu, kalau nak tukar lane, tolonglah bagi signal.
1: Ya.
0: Sebab signal tu dia package dengan kereta tau.
1: Betul.
0: Dia tak perlu bayar pun nak guna.
1: Lagi satu, saya tak cukup berkenan dengan orang-orang yang bawa kereta. Bagi signal kanan, masuk kiri.
0: Itu dia salah kot. Mungkin dia punya pemikiran ke terawang-awangan.
1: Ya, tapi saya ada kawan yang memang tak boleh membezakan kanan dan kiri.
0: Oh, ya?
1: Ya, saya duduk sebelah. Masuk kanan, cah. Masuk kanan, masuk kiri. Cah, kanan sana. Oh, ya ke? Ya Allah.
0: Sampai besar macam tu,
1: Ya, sampai besar.
0: Tapi dulu masa saya kecil kan, tangan saya ni, kalau dekat tangan kanan saya, kat tapak tangan saya, ada tai lalat tau. Kat tapak. Jadi, bila masa saya kecil, kalau saya nak tahu mana kanan, saya tahu tangan yang bertai lalat ni. So kalau saya nak tahu kanan mana, macam cikgu cakap, angkat tangan kanan. Saya akan tengok, oh ni tai lalat kat tapak tangan, saya akan angkat.
1: Angkat.
0: Barulah saya tahu itu punya tangan kanan.
1: Penanda arah
0: semua. Kata barulah nampak kan.
1: Ya, jadi kepada anda semua, alert dengan keadaan sekeliling, dan alert juga kalau nak bagi signal nak masuk mana.
0: Dan sila bertimbang rasa lah dengan penunggang motosikal yang berada di atas jalan raya tu kan. Kalau nak bagi, sebab kalau bagi signal, tak bagi signal ni, bahaya bila motor ada tepi tu. Bila dia tak perasan, awak tu tak bagi signal, tiba-tiba masuk lorong, itulah mengakibatkan kemalangan.
1: Ya, lagi satu, kalau kita memandu dan kita dengar ada motor yang nak lalu bagi horn kan, sebenarnya itu dia bukannya horn kita sebab kita salah. Itu tanda untuk kita alert yang kehadiran mereka ni datang, dan untuk kita tak tukar lorong sesuka hati.
0: Sebab dia nak lalu lah.
1: Ya.
0: Okey. Semoga dipermudahkan urusan semuanya. Semoga selamat tibalah ke mana saja anda nak pergi. Yang sedang bersarapan, selamat menjamu selera. Yang masih lagi tersekat dalam kesesakan lalu lintas, harap bersabar.
1: Betul.
0: Sama-sama itu dengarkan KLFM, dan sebentar lagi pukul 9 pagi anda akan dengar Kak Utama 9 pagi langsung dari Pusat Berita RTM. Selepas itu akan kembali bersama Anne dan Kulin untuk jam terakhir Rentak Pagi KL.
1: Betul. Di jam yang terakhir, seperti biasalah, kita ada Game On dan lagu karaoke Bilik 972. Jadi kalau nak tunggu lagu apa yang anda boleh karaoke dalam kereta, jangan tukar frekuensi lagi. Terus kekal bersama kami di KLFM. Ini baru KL.

Dapat madu, sepah dibuang. Sepah tunggu, aku hilang. Sepah malu, dia bilang. Sepah tahu dia banyak kurang. Sepah tak mampu untuk halang. Sepah nak satu, hanya seorang. Sepah sayu layu dalam bayu. Sepah tak mampu buka buku baru. Mana pergi madu, ha? Hilang madu, cari madu baru. Tukar madu macam tukar baju. Cari madu yang okey di madu. Dulu keliru mereka atau kamu. Sekarang jelas, kalau sayang pasti terang. Sebab tu aku

0: Dengan tenaga fotografi yang sentiasa bersedia, setiap senyuman, setiap momen, setiap cerita dirakam dengan penuh warna dan rasa.
1: Di balik tabir, ada jiwa kreatif yang bekerja tanpa henti.
2: Mengabadikan kenangan untuk pendengar kota.
3: Lights, camera, action.
4: Kami dari Kongsi Seni sentiasa layan KLFM. Ini baru KL. Lights, camera, action.
5: Sekarang kita ikuti Utama 9 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
6: Keselamatan sekolah bukan hanya isu buli. ECRL bukan kurangkan kemalangan, libatkan kenderaan berat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: Orang KL, kenalah dengan Radio KL. DJ Fast dengan Retak Pagi KL di KLFM.
1: Ini baru KL.
2: DJ Fast.
3: Assalamualaikum dan selamat pagi Kuala Lumpur. Yang pastinya anda sedang mendengarkan Retak Pagi KL dan pertemuan kita pada hari ini, hari Khamis 23 Julai 2026, bertemankan saya Kulin dan juga Nayana.
4: Ya, selamat pagi orang KL yang sedang memandu. Hati-hati, kita kongsikan dulu info trafik sebelum kita nak mulakan jam terakhir Rentak Pagi KL kita hari ini. Trafik perlahan waktu ini di Kuchai ke Pusat Bandar, Plaza Tol Lok Yew ke Jalan Istana dan lain-lain, trafik lancar alhamdulillah. Tapi kalau ada info trafik di tempat anda yang luar biasa kesesakannya, boleh hantarkan 013-3097-972.
3: Ya, jadi kepada anda semua, kalau memandu tu perlu alert, perlu fokus. Dan waktu-waktu macam ni mesti ramai yang nak hantar anak-anak pergi ke tempat penjagaan kan. Pastikan dah betul-betul hantar. Kalau kita takut terlepas pandang, letak barang anak-anak tu sebelah kita.
4: Ya, betul. Supaya kita ingat belum hantar ke, dah hantar ke kan. Kalau pagi ni ada urusannya, nak pergi bank ke, nak pergi hospital ke, hati-hati. Make sure semua kerja selesailah awal pagi ni. Sebab nanti kalau kerja pagi ni tak selesai, takut nanti bila tengah hari, petang dia dah kerja tu bertimbun-timbun. Nanti petang dah time nak balik pula kan. Tak siap kerja kan, bos marah. Jadi pagi-pagi ni kalau ada kerja tu, bolehlah habiskan sikit.
3: Orang kata kalau siapkan kerja awal ni, kita tenang.
4: Boleh balik awal.
3: Tak bolehlah balik awal. Tapi tenang lebih sikit,
4: tenang
3: tu bagus.
4: Tenang panjang sikit lah.
3: Okay,
4: hari ni kita nak main game sebentar lagi. Pukul 9.30 macam tu, InsyaAllah kita nak main game. Hari ni teka lagu. Hari ni Kulin kena teka.
3: Okay, saya teka lagu ni senang lah.
4: Kejap lagi. Belum dengar lagi kan.
3: Saya tak sabar ni. Okay, sebelum kita nak ke game on, kita berhibur dulu dengan ST12 dengan tajuk lagunya Putih-putih Melati.
4: Rentak Pagi KL.
3: Ini baru KL.

0: baru KL.
1: Warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
2: Hanya di kau seorang saja.
1: Sertai uji bakat bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
3: Hai jindaku yang cantik rupa, kanda masih terbayang semasa kita bercengkeram di bawah sinaran lampu minyak tanah.
1: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa minus one anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026. Legasi diteruskan, bintang baru dilahirkan.
2: Mambo.

0: Pagi KL.
1: Ya, yeah, rentak Pagi KL. Kita ada
2: Pagi KL.
1: Game on. Dengar tu Putra Azwan kata, yeah. Game on. Betul, dah sekarang ni game on dia. Teka lagu terbalik. Hari ni Kulin akan teka. Sebab biasanya hari Kamis saya tak konti.
3: Ya. Tapi hari ni. Tapi hari ni awak berkonti.
1: Jadi saya berkonti. Kulin lah, terpaksalah Kulin teka lagu terbalik yang telah saya terbalikkan.
3: Tapi panel dekat saya.
1: Tapi awak jangan.
3: Kalau saya nak sabotaj pun boleh.
1: Tak boleh. Saya percaya akan kejujuran daripada Kulin.
3: Saya jujur. Saya tak mainkan
1: pun jawapan. Saya tengok dia punya hidung pun saya tahu dia orang itu.
3: Betul. Betul, saya setuju benda tu.
1: Okay. Jadi saya tahu Kulin akan dapat jawab. Dapat jawab.
3: Lagu apa ni?
1: Okay, jom kita nak dengarkan. Kalau anda juga boleh teka lagu ni lagu apa, masuk dalam TikTok, bagi tahu.
3: Betul. Dan
1: tolong Kulin.
3: Mana tahu ada yang nak tolong saya kan. Okay, jom. Ini dia percubaan yang pertama. Ini kalau saya dengar kan senang, mudah.
1: Senang, mudah.
3: Jangan lailah, jangan terpedaya.
1: Sekali percubaan je.
3: Semuanya dusta.
1: Awak lock kan jawapan dia?
3: Saya lock lah.
1: Jawapan dia bagus.
3: Ya, jap. Kita nak tahu jawapan dia apa yang sebenar-benarnya. Saya dah boleh terus. Okay. Saya dah boleh terus main.
1: Sebab awak kata awak dah lock kan?
3: Ya, saya dah
1: awak
3: lock.
1: Awak pilih itulah jawapannya. Awak tak nak ada cubaan pertama, kedua, ketiga?
3: Tak nak.
1: Okay. Bagus.
3: Saya nak dengar lah jawapan saya.
1: Sebenarnya dia dah dengar tadi sebenarnya.
3: Tidak, saya jujur.
1: Okay, sila dengarkan jawapannya.
3: Ini dia jawapan. Lalailah. Jangan terpedaya. Saya lagu ni lagu favorite saya sebenarnya.
1: Lagu favorite dia. Semua lagu terbalik lagu favorite dia.
3: Yeah. Saya pun confused kenapa senior-senior saya ni meletakkan lagu-lagu yang selalu saya main. Lagu yang selalu saya nyanyi sebenarnya, untuk teka lagu.
1: Sebenarnya kita orang baik hati.
3: Alhamdulillah.
1: Kita tak nak pilih lagu-lagu yang zaman-zaman yang Kulin belum wujud lagi. Sebenarnya boleh je kita terbalikkan lagu-lagu yang Kulin tak pernah dengar. Tapi tak apalah, kita bagi kemudahan kepada Kulin.
3: Mungkin semua orang ingat saya Gen Z yang tahu lagu-lagu yang baru. Tidak. Saya membesar dengan orang 90-an tau.
1: Sebenarnya kalau kita terbalikkan lagu baru, dia tak boleh jawab.
3: Sikit lah.
1: Lepas ni saya akan terbalikkan lagu-lagu Gen Z.
3: Boleh. Itu dia. Kulin menang.
1: Tahniah kepada Kulin. Buat pertama kalinya dalam minggu ni dia menang.
3: Ya, betul. Saya setuju. Kalau ngepi Syafiq, saya kalah je.
1: Tak apa. Maknanya hari ni awak ada satu pencapaian yang sangat hebat. Sebab Kulin menang game hari ni.
3: Alhamdulillah. Jadi itu dia. Saya menang hari ni. Dan nak kena denda.
1: Macam kita bagi tahu tadi, hari ni denda dia lain sikit. Denda tak denda namanya.
3: Nampak mengelat kita punya penerbit hari ni. Tapi tak apa. Kita dari kita denda, baiklah kita layan lagu yang best-best. Ini dia, Cekelat dengan tajuk lagunya Karma.
1: Rentak Pagi KL.
3: Ini baru KL.

lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza, temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

dari pentas ke pentas, dari satu generasi ke satu generasi, muzik sentiasa menjadi bahasa yang menyatukan kita. Saya, Jamal Abdillah, terima kasih kerana terus menghargai karya-karya seni daripada Azura, Kekasih Awal dan Akhir, hingga lagu-lagu yang menjadi kenangan sepanjang zaman. Teruskan bersama KLFM 97.2 untuk hiburan, informasi dan muzik yang dekat di hati anda. KLFM, ini baru KL.

0: Karaoke Bilik Sembilan Tujuh Dua.
1: 9.40 minit pagi dan itu dia tadi lagu persembahan yang Mila dengan tajuk lagunya Jika Kau Ubah Fikiran. Janganlah ubah fikiran. Kalau nak kerja, kerja je. Jangan minta
2: betul.
1: MC.
2: Betul. Jangan ubah fikiran di saat akhir nak masuk lorong.
1: Ya.
2: Tengah drive tu kan tiba-tiba nak masuk.
1: Tak boleh. Anda kena kira 5 hingga 10 saat barulah boleh tukar lorong. Tak boleh 3 detik. Wah, terus tukar. Tak boleh.
2: Terkejut orang belakang.
1: Ya.
2: Okey, sebelum kita nak masuk bilik karaoke 972, kita nak cerita sikit lah. Cerita ni pasal buli.
1: Ya, sekarang ni buli dah berleluasa tau. Tak kisahlah dari adik-adik yang dari sekolah rendah ke sekolah menengah ke universiti ke.
2: Betul.
1: Kegiatan buli ni semakin menjadi-jadi sekarang ni. Mungkin antara pengaruhnya dalam media sosial.
2: Itu antara salah satunya lah. Tapi ini perbuatan buli ni sama ada menyakiti, mengugut, menghina, mengganggu seorang yang secara berulang-ulang. Sama ada secara fizikal, lisan, sosial ataupun dalam talian. Ini semua antara orang kata perbuatan buli, di mana pembuli ni dia mempunyai kelebihan dari segi kekuatan, pengaruh dan kedudukan.
1: Ya, pembuli ni selalunya dia akan terjadi bila dia ramai-ramai tau. Diana, kalau seorang-seorang tahu takut. Tapi bila dah ramai-ramai ni, banyak pula sel-sel otak berhubung, mulalah nak membuli. Tapi sebenarnya sekarang ni kami nak kongsikan kepada anda ni Akta Anti Buli 2026 Akta 876, di mana kita ada tribunal bagi anti buli ni. Pesalah boleh diperintahkan untuk membayar pampasan maksimum RM250,000 dan kepada mangsa lah membuat permohonan maaf, memandang kandungan cyber kalau video membuli itu tersebar dan sebagainya, atau menghadiri kaunseling.
2: Jangan sesuka hati nak buli orang tau, sebab kesan buli ni dia akan jadi serius.
1: Sebenarnya
2: bahkan bagi tekanan lah kepada orang yang dibuli tu, dan juga hilang keyakinan diri pada orang tu, dan juga mungkin antara kalau pelajar, prestasi pelajaran dan orang yang bekerja ni, kerja dia akan jadi merosot tau prestasi. Dan juga orang yang dibuli tu, dia akan ada satu perasaan yang sukar untuk bergaul dengan orang lain.
1: Lagi satu, mungkinlah mereka rasa ini kesalahan individu. Tapi tidak ya, untuk kanak-kanak di bawah umur ataupun remaja di bawah umur, tidak terlepas kepada dia ibu bapa mereka lah. Ibu bapa mereka pun boleh dikenakan tindakan yang orang kata berat jugalah.
2: Jadi ibu bapa kena pastikan anak-anak sentiasa ingatkan jangan membuli dan jangan dibuli.
1: Betul.
2: Tiada sesiapa pun yang patut menjadi mangsa buli tau. Kena, sebab setiap orang ni dia berhak untuk berasa selamat dan dihormati.
1: Betul-betul. Jadi kepada anda semua, nasihat anak-anak anda supaya sentiasa berjaga-jaga di mana pun anak-anak anda berada, termasuklah diri kita sendiri. Akta ini tidak terguna sahaja untuk anak-anak yang bersekolah, tapi untuk kita yang dah bekerja pun, kalau kita membuli, akta itu masih lagi boleh dikenakan pada kita.
2: Itulah cerita kita. Sebelum kita nak layan karaoke, kita bagi cerita yang serius sikit. Selepas ni anda terus berhibur dengan lagu-lagu karaoke yang telah dipilih oleh Kuli.
1: Dan selepas ini ada 3 buah lagu bilik karaoke 972. Antaranya kita ada lagu Acik dan Siti Nurdiana dengan tajuk lagunya Paling Comel. Tapi kita berhibur dulu dengan Sofas, Janjiku.
2: Tak bagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Lagu yang dari dulu sampai sekarang, lagu ni memang comel.
1: Ya, masih lagi relevan kalau dia mainkan. Sebab apa? Sebab ramai je yang tahu lagu ni.
0: Memang lagu ni kalau kita dengar, kita terus auto kepala kita goyang ini.
1: Ya. Bola-bola api. Baik, itu dia. Kami dah pun berada di segmen yang terakhir. Dan lagu tersebut, lagu yang bakal mengakhirilah tugas kami berdua.
0: Sebab selepas ini, Dayang akan take over. Dayang akan teruskan Hi-Hi KL hari ini. Jadi kalau anda nak dengarkan lagu pilihan ke, nak bagi ucapan, terus setia bersama dengan kami, hantarlah wasabi. Masuk dalam live Dayang Sagi ke, mintalah lagu apa pun.
1: Kalau nak masuk live, boleh pergi ke TikTok Live KL FM. Kalau nak WhatsApp, boleh WhatsApp kami di 013-9-013-309-7972.
0: Nasib baik boleh. Tadi saya rotan guling. Tapi anda jangan di mana, sebab ada lagi lagu karaoke selepas ini. Dan insyaAllah kami akan kembali. Esok saya akan kembali bersama dengan AP Syafiq untuk Rentak Pagi KL. Sebab Kulin esok dia bye-bye.
1: Saya bercuti esok.
0: Nanti dia kembali untuk hujung minggu KL.
1: Jadi kepada anda semua, terima kasih banyak-banyak yang mendengarkan kami seawal pukul 6 pagi tadi sehingga kini. Dan kepada anda yang mendengarkan kami di radio, di kedai makan, di dapur, ataupun anda yang berada di luar Lembah Kelang yang masih lagi mendengarkan kami menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak.
0: Terima kasih sebab temankan dengan Kulin hari ini dari pukul 6 hinggalah sekarang.
1: Betul. Baik, ada lagi satu lagu Dayana yang kita akan hiburkan mereka. Menerusi Bilik Karaoke 972. Ini dia, Hazami, Sonata Musim Salju.
0: Saya suka lagu ni.
1: Lagu ni memang mengambil memori kan.
0: Jom kita karaoke sama-sama.
1: Rentak Pagi KL.
0: Ini baru KL.
1: Bye-bye Kuala Lumpur.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Karaoke, pilih 972.
1: Ada suara, ada jiwa P. Ramli. Inilah peluang anda.
2: Sertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Zon Tengah yang akan berlangsung pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang. Bertempat di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
3: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Anda hanya perlu mempersembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli dan membawa minus one sendiri dalam bentuk pen drive semasa sesi uji bakat.
1: Kami bukan mencari pengganti P. Ramli tetapi mencari penyanyi yang mampu mengekalkan keaslian gaya, lenggok dan penghayatan nyanyian legenda sepanjang zaman itu.
2: Kalau anda rasa ada auranya, jumpa kami pada Ahad 2 Ogos 2026 di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri.
4: Bintang P. Ramli 2026, mungkin andalah pewaris legasi seni itu.
5: Ah, begini jadinya bila Mas Du dah on air. Tengah cari stesen radio paling rock and roll di KL.
6: Tak payah cari jauh-jauh bang. Ni ha, KLFM
7: 97.2 MHz beat. Dari Ampang ke Sentul sampai ke Lembah Kelang.
8: Kami Mas Du,
9: radio nombor 1 orang KL.
8: Dengarlah KLFM, ini baru KL.

0: KL FM. Memang lain macam. Ini baru KL.
1: Sekarang kita ikuti Dunia 10 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Iran memberi amaran akan bertindak balas terhadap sebarang serangan Amerika Syarikat ke atas kemudahan infrastruktur strateginya. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi menegaskan doktrin pertahanan Iran jelas, iaitu setiap serangan akan dibalas dengan setimpal. Kenyataan itu dibuat selepas Washington mengancam untuk menyerang jambatan atau loji jana kuasa Tehran bagi setiap kapal yang menjadi sasaran di Selat Hormuz. Susulan ketegangan yang kembali memuncak antara Amerika dan Iran, Korea Selatan sedang meneliti langkah praktikal bagi menyumbang kepada usaha memastikan kebebasan pelayaran di Selat Hormuz. Pejabat Presiden Korea Selatan memaklumkan pelbagai pilihan sedang dikaji dengan mengambil kira tahap kesiapsiagaan pertahanan di Semenanjung Korea serta prosedur perundangan domestik. Bagaimanapun, Seoul menafikan menerima permintaan baru daripada Washington untuk mengerahkan kapal perang atau aset ketenteraan ke laluan strategi itu. Dalam perkembangan lain, program tenaga nuklear awam Arab Saudi bakal dibangunkan menerusi perjanjian kerjasama dengan Amerika. Menurut Jabatan Tenaga Amerika, dua perjanjian berkenaan melibatkan kerjasama nuklear untuk tujuan aman serta pelindungan dua hala dengan jaminan pematuhan kepada standard keselamatan dan pencegahan percambahan senjata nuklear. Perjanjian itu akan dikemukakan kepada Kongres untuk semakan, namun mencetuskan kebimbangan berhubung potensi keupayaan pengayaan uranium pada masa depan. Lebanon meneruskan usaha diplomatik bagi memastikan pengunduran penuh tentera Israel dari wilayah selatan negara itu. Perdana Menteri Nawaf Salam berkata, kerajaan akan terus menggerakkan usaha politik dan diplomatik seiring penempatan tentera Lebanon di kawasan berkenaan bagi membalikan penduduk kembali ke kediaman masing-masing dengan selamat. Perkembangan itu berlaku susulan perjanjian Amerika yang menetapkan tentera Lebanon akan ditempatkan di beberapa kawasan selepas pengunduran tentera Israel. Kanada membatalkan majlis perasmian bersama Amerika bagi pembukaan Jambatan Antarabangsa Gordie Howe susulan ancaman tarif baharu yang diumumkan Washington. Menteri Perumahan dan Infrastruktur Kanada, Gregor Robertson berkata, majlis bersama itu tidak lagi sesuai diteruskan berikutan tindakan perdagangan Amerika. Sebaliknya, Kanada akan mengadakan majlis perasmiannya sendiri esok. Jambatan yang menghubungkan Ontario dengan Michigan itu dijadual dibuka kepada lalu lintas pada Isnin depan. Ketegangan Rusia dan Ukraine memuncak apabila serangan drone Rusia mengakibatkan dua stesen minyak di Bandar Kharkiv di timur laut Ukraine terbakar, sekaligus memusnahkan tangki simpanan bahan api dan merosakkan infrastruktur. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Kharkiv, bandar kedua terbesar di Ukraine, terletak berhampiran simpanan Rusia, terus menjadi sasaran serangan. 5 pelombong maut selepas sebuah lombok emas runtuh di Kaunti Narok, barat daya Kenya. Komander Polis Kaunti Narok, Patrick Labolia, memaklumkan operasi penyelamat masih diteruskan bagi mengeluarkan beberapa lagi pelombong yang dipercayai terperangkap. Namun, terjejas akibat kekurangan peralatan khusus bagi operasi pelombongan. Beberapa mangsa yang terselamat dibawa ke kemudahan kesihatan berhampiran untuk menerima rawatan. Sukan perpindahan percuma pemain tengah Brazil Casemiro ke Inter Miami mencetuskan kontroversi selepas didakwa melanggar prosedur perpindahan Liga Bola Sepak Utama Amerika Syarikat MLS. MLS mengesahkan sedang mengumpul maklumat berhubung perkara itu, namun enggan mengulas lanjut sehingga proses semakan selesai. Kehadiran bekas pemain Manchester United itu dijangka memperkuat jentera tengah Inter Miami. Terma penyelesaian dengan kelab lamanya LA Galaxy ditangguhkan sementara siasatan dijalankan. Persatuan Bola Sepak Argentina AFA menafikan sekeras-kerasnya dakwaan presidennya Claudio Tapia serta bendahari Pablo Trevicino ditahan pihak berkuasa Amerika Syarikat selepas perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Penafian itu dibuat susulan laporan media yang mendakwa kedua-dua pegawai tertinggi AFA berkenaan ditahan dan disoal siasat di lapangan terbang John F. Kennedy, New York sebelum berlepas pulang ke Argentina. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

pagi-pagi pun dah on mood, jom kita hai-hai KL. Setiap Isnin sampai Jumaat dari pukul 10 pagi sampai 1 tengah hari. Kita bagi laluan untuk lagu pilihan pendengar, lagu-lagu lepas geram kalau tengah stres, dan juga ucapan istimewa untuk orang yang dekat di hati. WhatsApp je 013-3097-9702. Kami sedia temankan hari anda. Hai-hai KL, peneman hati anda. Hanya di KLFM. Ini baru KL. KL. Saya Syarif. Gerik.

Itu dia Meet Uncle Hussein dengan lagu untukmu. Ini lagu untuk anda pendengar kami di KLFM. Ini baru KL. Assalamualaikum. Hai, selamat pagi untuk anda yang masih lagi setia bersama kami menerusi frekuensi 97.2 dan juga menerusi aplikasi RTM Click yang pastinya betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak semuanya kerana setia memilih siaran kami untuk menemani anda menceriakan lagi hari anda. Dan pastinya terima kasih kepada duo Rentak Pagi KL hari ini, Kulin dan juga Andiana, yang telah pun menemani anda seawal 6 pagi tadi sehinggalah ke pukul 10 pagi. Dan insya Allah bermula daripada saat ini sehingga ke pukul 1 tengah hari nanti, Dayang akan temankan anda dalam Hi Hi KL edisi hari ini, hari Khamis 23 Julai 2026. Dayang doakan semoga anda semua sihat walafiat, bergembira di samping insan-insan yang tersayang. InsyaAllah semoga semuanya baik-baik belaka hari ini untuk anda di mana pun berada, di pejabat, di rumah, di dalam kereta. Terus kekal bersama dengan kami di KLFM kerana seperti biasa dalam Hi Hi KL, Dayang akan siarkan lagu-lagu permintaan pendengar kita. Untuk anda boleh hantarkan terus ke 013-3097-9972.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Itu dia gandingan Awira, Apple Rosa dan Fik Halim dengan lagunya Gila. Bukan untuk anda, lagu ini lagu baru. Okey, 10.30 minit pagi. Semoga anda terhibur hendaknya mendengarkan kami di KL FM. Ini baru KL. Untuk anda yang bertugas di pejabat, selamat bertugas diucapkan. Dan tak lupa untuk anda yang bertugas di rumah pada hari ini, seperti biasa, jangan lupa spot me anda setiap satu jam. Okey, untuk yang bercuti, selamat bercuti diucapkan. Dan sekarang Dayang nak kongsikan dahulu tinjauan cuaca untuk hari ini, hari Khamis 23 Julai 2026. Pada sebelah petang nanti, jangkaannya ribut petir di beberapa tempat. Dan pada sebelah malamnya, jangkaan tiada hujan dengan suhu minimum 25 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Dah mula dah cuaca kita, kejap hujan, kejap panas, kejap hujan, kejap panas. Jadi jangan lupa untuk jaga kesihatan anda, minum air kosong banyak-banyak sebab ramai sangatnya tidak sihat. Dah mula dah batuk, selsema, dah mula sakit kepala, nak demam. Jadi jaga kesihatan ekstra sikit, okey. Minum air kosong banyak-banyak, kurangkan pengambilan kafein, sekali sehari cukup. Kurangkan pengambilan makanan yang berminyak ataupun yang pedas-pedas. Kita cuba untuk menjaga pemakanan kita supaya sihat tubuh badan, insya-Allah, supaya kita boleh bergembira bersama dengan insan-insan yang tersayang, boleh melaksanakan tugasan dengan lebih cergas, cekap dan mantap gitu. Untuk anda yang nak naikkan mood anda hari ini, nak dengar lagu-lagu favorite anda, boleh hantarkan ke 0133097972. InsyaAllah Dayang akan siarkan lagu-lagu kegemaran anda dan Dayang akan kongsikan lagi info-info bersama dengan anda di KL FM. Ini baru KL.
1: Bagaikan gunung ledang, teguh dan tinggi.

0: Hantarkan WhatsApp anda sekarang di 0133-3097-972.
1: Ada suara, ada jiwa P. Ramlee. Inilah peluang anda.
2: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah yang akan berlangsung pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Anda hanya perlu mempersembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee dan membawa minus one sendiri dalam bentuk pen drive semasa sesi uji bakat.
1: Kami bukan mencari pengganti P. Ramlee tetapi mencari penyanyi yang mampu mengekalkan keaslian gaya, lenggok dan penghayatan nyanyian legenda sepanjang zaman itu.
2: Kalau anda rasa ada auranya, jumpa kami pada Ahad 2 Ogos 2026 di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri.
3: Bintang P. Ramlee 2026 mungkin anda adalah pewaris legasi seni itu.

Kalau Fan Mini baru KL, baru saja berlalu Nelly Furtado, I'm Like a Bird. Untuk anda yang mendengarkan kami di mana jua, ada yang di Perlis, di Melaka, di Johor Negeri Sembilan, Sabah dan juga Sarawak, terima kasih kerana memilih siaran kami untuk menceriakan lagi hari anda, menemani anda dalam kebizian. Busy anda melakukan apa pun tugasan anda, amanah anda untuk sepanjang hari ini. Tadi Dayang kongsikan cuaca yang tidak menentu, sekejap hujan, sekejap panas. Jadi jaga kesihatan anda. Dan sekarang demam denggi dah sangat-sangat berleluasa, merebak. Jadi Dayang nak kongsikan simptom untuk demam denggi. Kotlah ada di antara anda yang ada simptom ini, tetapi kita ambil remeh kan, tak nak ambil serius mengenai simptom-simptom yang dah yang kita rasa, antaranya demam dan sakit kepala, sakit otot dan juga sakit sendi, ruam merah di kulit, loya dan muntah, dan juga sakit perut dan cirit-birit. Itu antara simptom demam denggi. Kalau ada di antara anda ataupun orang-orang di sekeliling anda, rakan sekerja anda ke ada simptom ini, bolehlah dapatkan rawatan segera di fasiliti kesihatan yang berdekatan, okey? Kita tak tahu kita demam biasa ataupun kita terkena demam denggi. Jadi pergilah klinik, buatlah pemeriksaan kesihatan dengan segera. Kita tak nak penyakit ini berjangkit dengan anak-anak ataupun ibu ayah kita, kerana anak-anak dan warga emas sangat-sangat berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan. Kita jagalah kesihatan kita, jagalah kesihatan insan-insan yang kita sayangi, dan juga jaga kesihatan orang-orang lain di sekeliling kita. Untuk anda, jangan lupa untuk senyum hari ini. Walaupun banyak tugasan anda, senyum selalu. Sesungguhnya senyuman itu satu sedekah. Kita tak tahu senyuman kita yang manis ini melegakan keresahan, kesedihan di hati kawan-kawan kita. Jadi senyum-senyum selalu, okay? Terus dengar kami di KLFM, kerana Dayang dah mulakan menyiarkan lagu-lagu permintaan anda yang dah pun hantar ke WhatsApp KLFM. Terima kasih semuanya kerana dalam kesibukan anda masih lagi mendengarkan kami, masih lagi menghantarkan lagu-lagu permintaan anda di KLFM. Ini baru KL.

11.20 minit pagi, masih lagi dalam Hi Hi KL menerusi frekuensi 97.2 dan juga menerusi aplikasi RTM Klik yang pastinya betul-betul percuma. Terima kasih untuk anda semuanya, tak kira di mana anda berada, yang masih lagi mendengarkan kami dan masih lagi menghantar lagu-lagu permintaan di WhatsApp KL FM Ini Baru KL. Dan semestinya tidak dilupakan untuk anda yang sentiasa menyokong kami di live TikTok KL FM Official. Terima kasih semuanya. InsyaAllah kami akan sentiasa menyiarkan lagu-lagu kegemaran anda, lagu-lagu hits untuk menemani hari-hari anda dari pukul 6 pagi hingga pukul 12 tengah malam. Pastinya akan ada DJ yang menemani anda, yang akan bersembang bersama dengan anda, insyaAllah 12 tengah malam hingga 6 pagi. Pastinya ada susunan lagu-lagu hits terbaik untuk anda di KLFM Ini Baru KL. Lagi info menarik yang Dayang nak kongsikan, jualan Rahmah Madani kini di Bazaria Wangsa Maju pada 31 Julai pukul 4 petang hingga pukul 8 malam. Jadi untuk anda, jangan lepaskan peluang untuk mendapatkan pelbagai barangan keperluan harian pada harga yang pastinya lebih murah dan berpatutan menerusi program Jualan Rahmah Madani di laluan utama Aras G Bazaria Wangsa Maju, 31 Julai nanti pukul 4 petang hinggalah ke pukul 8 malam. Pelbagai barangan keperluan asas, ada ayam, daging, ada minyak masak, telur, gula, tepung dan banyak lagi yang ditawarkan pada harga istimewa untuk membantu meringankan kos sara hidup. InsyaAllah banyak sangat bantuan yang kita dapat. Semoga baik-baik saja untuk kita. Semoga dapat meringankan beban kehidupan kita. Jadi sedikit tips untuk kita untuk mengawal perbelanjaan, okay? Rancang dan sediakan senarai barang-barang keperluan yang perlu dibeli. Bawa tunai seperti yang dirancang, pilih harga yang terbaik, beli apa yang perlu sahaja, okay? Kalau ada kehendak itu, kita kumpullah duit sikit-sikit untuk kehendak kita. Tetapi keperluan perlu didahulukan. Jangan beli ketika lapar. Kalau lapar, macam-macam kita nak beli, kan? Nak beli itu, nak beli ini. Tetapi end up, kita tak habis pun makanan-makanan itu. Dan seterusnya, kita, kalau anda pengguna kad kredit, kawallah penggunaan kad kredit itu. InsyaAllah semoga yang baik-baik untuk kita di masa akan datang. 11.23 minit pagi, banyak lagi lagu-lagu yang dah disusun, lagu-lagu permintaan anda semua yang mendengarkan kami ketika ini. Terima kasih semuanya. Terus kekal bersama kami di KLFM Ini Baru KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Belajar apa hari ini? Dan haiwan hari ni kita nak belajar kapibara.
2: Kapibara.
1: Semua sekarang ni kalau tengok kan plushies ke, yo, apa ke, budak-budak sekarang suka kumpul plushies yang bentuk kapibara. Species Rodentia ataupun turut digelar tikus gergasi. Ada kalanya ia dipanggil babi air. Tapi sebenarnya dia tidak pun dalam keluarga babi. Sebab serumpun dengan tikus Belanda.
2: Ya, ni tidak haram ya untuk dipegang.
1: Kapibara ni adalah perenang yang hebat tau. Dan kapibara sentiasa ditemui tinggal berhampiran kawasan air.
2: Tapi saya pernah tengok video kapibara yang viral. Naik atas buaya.
1: Ya,
2: yeah, berkawan pula.
1: Nanti baik tak kena ngap.
2: Itulah.
1: Nanti kita ngap.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
3: KLFM.

School Band. Alamak, jumpa lagi. Alamak, jumpa lagi kita di KL FM ini baru KL menerusi frekuensi 97.2 dan juga menerusi aplikasi RTM Click yang pastinya betul-betul percuma. 11.43 minit pagi dan nak kongsikan satu benda yang agak mudah tetapi besar manfaatnya, iaitu derma darah. Kan kadang-kadang kita rasa macam biasa je, tetapi sebenarnya satu beg darah yang kita dermakan boleh membantu mereka yang memerlukan, seperti mangsa kemalangan, pesakit-pesakit yang kritikal ataupun pesakit-pesakit kanser ke, ataupun ibu yang kehilangan banyak darah ketika bersalin. Jadi prosesnya tak lama. Walaupun ada yang takut jarum ke apa, tapi impaknya sangat besar. Jadi kalau ada di antara kita yang sihat dan yang layak untuk menderma, apa kata kita ambil peluang ini untuk menderma darah dan menjadi hero kepada mereka yang memerlukan. Jadi jom derma darah, selamatkan nyawa, yang akan diadakan di Masjid Ash-Shakirin KLCC. Warga Kuala Lumpur dan juga jemaah Masjid Ash-Shakirin KLCC, jom sertai kempen derma darah anjuran Masjid Ash-Shakirin KLCC dengan kerjasama Pusat Darah Negara pada esok hari 24 Julai bermula pukul 10 pagi hinggalah ke pukul 3 petang, bertempat di Masjid Ash-Shakirin KLCC. Jadi insyaAllah semoga sedikit usaha kita mungkin menjadi talian hayat buat insan yang lain. Jadi untuk anda yang tahu, mungkin ada kawan-kawan anda yang suka menderma darah, sebarkan berita baik ini, okay? Esok hari 24 Julai, kempen derma darah di Masjid Ash-Shakirin KLCC pukul 11 pagi hingga ke pukul 3 petang.

Dan untuk anda terutamanya yang menggemarkan irama Bollywood, Mujese Shadi Karogi, semoga ada yang dah segar kembali matanya. Kot ada yang mengantuk tadi kan, dah nak pukul 12 tengah hari. Seperti biasa dalam Hai Hai KL, pukul 12 tengah hari kita ada segmen lagu lepas geram yang pastinya dah ramai dah minta lagu lepas geram hari ini. Jadi terima kasih untuk anda yang masih lagi menyelesaikan tugasan anda tengah hari ini, belum lagi nak keluar cari makan kan. Tak apa, masih lagi boleh dengar kami dengan lagu-lagu pilihan pendengar kita, lagu-lagu lepas geram, supaya anda tidak mengantuk, supaya anda mungkin makin bersemangat untuk menyelesaikan tugasan anda. Semoga lagu-lagu kami sentiasa menceriakan anda, menemani tengah hari anda. Jangan stres-stres, okay? Terus kekal bersama dengan kami dalam segmen lagu lepas geram di KLFM. Ini baru KL.

Itu dia lagu Lepas Geram pilihan anda semua di KL FM. Ini baru KL. Terima kasih semuanya kerana masih lagi setia bersama kami di KL FM 97.2. Assalamualaikum. Hai, selamat tengah hari untuk anda yang mungkin baru saja bersiaran bersama dengan kami. Tak kiralah di mana anda berada, di pejabat, di rumah, di dalam kereta terutamanya, kemanapun destinasi anda pada ketika ini 12.20 minit tengah hari, nak urus anak-anak ataupun ada urusan lain di luar, berhati-hati memandu, okey? Pandu cemar jiwa selamat, jaga keselamatan anda, jaga keselamatan insan-insan yang tersayang dan juga pastinya jaga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan, okey? Patuhi had laju yang telah ditetapkan dan yang paling penting, bagi signal dahulu sebelum nak tukar laluan, nak masuk simpang. Okey, kita semoga kita nak elakkan perkara-perkara yang tidak diingini berlaku di jalan raya. Kemanapun destinasi anda, semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Untuk anda yang mungkin ada perancangan nak bergerak dalam jarak yang jauh, jangan lupa untuk periksa kenderaan anda, brek kereta, lampu kereta, wiper, dan pastikan pemandu kena dapatkan rehat yang cukup, okay? Tapi kalau penat, kalau dah rasa mengantuk, lenguh-lenguh tu, tak apa, rehat sebentar di kawasan yang selamat ataupun di R&R yang disediakan. Masih banyak lagi lagu pilihan anda yang akan Dayang siarkan selepas ini di Hai Hai KL. Ini baru KL.

Itu dia Balada Cinta Romeo dari Gigi Group. Lagu permintaan pendengar kita di KL FM ini baru KL. Semoga terhibur hendaknya dengan lagu-lagu permintaan anda semua yang dah dayang siarkan dari 10 pagi tadi sehingga waktu sekarang 12.33 minit tengah hari. Lagi info menarik untuk anda, jom dapatkan barangan orang asli di Festival Ikon Desa 2026. Pelbagai barangan orang asli dibawakan kepada anda di Festival Ikon Desa 2026, seperti ada produk kraftangan, ada herba, ada hasil tani serta makanan dan minuman. Jadi temui dan dapatkan barangan usahawan di bawah bimbingan Jakoa di Festival Ikon Desa 2026 pada hari ini 23 dan 24 Julai serta 27 hinggalah 30 Julai nanti 9 pagi hingga pukul 5 petang bertempat di lobi pejabat KKW Presiden 4 Putrajaya. Untuk anda berada di sekitar Putrajaya, di Kuala Lumpur juga boleh datang beramai-ramai hari ini, esok dan 27 hingga 30 Julai ada Festival Ikon Desa 2026 di Presiden 4 Putrajaya. Kita sokong produk orang asli dan meriahkan Festival Ikon Desa 2026. Pastinya banyak aktiviti yang akan diadakan untuk anda setiap hujung minggu, terutamanya nak masuk bulan kemerdekaan ini. Nanti pasti kami akan kongsikan dari semasa ke semasa di KL FM. Ini baru KL.

0: Itulah Datuk Sri Siti Nurhaliza, ku milikmu katanya. Semestinya kami di KL FM, ini baru KL milik anda, pendengar kami di mana pun anda berada. Terima kasih semuanya kerana setia bersama kami menerusi frekuensi 97.2 dan juga menerusi aplikasi RTM Klik yang pastinya betul-betul percuma. Waktu sekarang menghampiri 12.52 minit tengah hari. Dayang dah pun sampai ke penghujung tugasan Dayang untuk hari ini dalam Hai Hai KL. Hari ini hari Khamis 23 Julai 2026. Pastinya anda cantik segak semuanya yang berbaju batik hari ini. Macam rakan setugas yang dah pun di dalam konti yang akan menemani anda selepas ini dalam Nadi Kota KL. Anda akan bersama dengan DJ Shark. Baju dia, baju batik dia warna biru, navy blue. Begitulah, dah bersemangat nak menemani anda dalam 3 jam yang seterusnya. Jadi selepas ini Dayang tinggalkan anda dengan Extra Sama Tak Serupa. Hari ini Dayang pilih menari. Yang pertama, tari menari. Yang kedua, ada menari denganku. InsyaAllah kita berjumpa lagi di lain siaran. Dayang tinggalkan anda dahulu untuk hari ini. Okey, semoga semua baik-baik. Selamat berhujung minggu. Assalamualaikum. Bye-bye Kuala Lumpur.
1: KLM Extra, Sama Tak Serupa.

0: guys.
1: Sekarang kita ikuti Utama Satu Tengah Hari dari Seksyen Berita Radio RTM.
2: Kerajaan sedia dedah laporan akhir RCI Tabung Haji. Tiada operasi khas wajibkan tukar alamat MyCard. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama Satu Tengah Hari.

a sexy chick. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Baik, kembali semula waktu ini di Nadi Kota KL, bertemankan Syak dan terlebih dahulu terima kasih kepada rakan saya itu Dayang ataupun Nazi yang menemani dalam Hai Hai KL. Pastinya lagu-lagu yang best, lagu-lagu yang memberikan keceriaan dan terima kasih kerana memilih kami di KLFM ini. Ini Baru KL dan jangan lupa untuk ikuti kami di Facebook kami di KLFM. Ini Baru KL juga di TikTok kami di KLFM Official. Dan Kuala Lumpur sedang buat apa tu waktu tengah hari ini. Dan terus temani kami hingga pukul 4 petang dalam Nadi Kota KL. Dan Kuala Lumpur sebagai panduan bersama juga masa waktu solat fardu zuhur pada hari ini ialah pada pukul 1.23 minit tengah hari. Dan dengan itu kami di KLFM juga mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada muslimin dan juga muslimat yang sedang memandu hati-hati di jalan raya dan sedang menikmati hidangan tengah hari. Harapnya hidangan itu memberikan ingatan kepada kami di KLFM. Dan nak lagi bertemankan saya hingga pukul 4 petang nanti. Ayuh terus dengarkan kami di KLFM. Ini Baru KL dan ini dia sebuah lagu nyanyian pada kumpulan Blunt Ships, Pedih. Semestinya di KLFM, ini Baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: satu tengah hari hingga empat petang. Nadi Kota KL, ini baru KL.
1: Nadi Kota KL, ini baru KL. Dan Kuala Lumpur hari ini 23 Julai 2026 bersama 8 Safar 1448 Hijri. Dan difahamkan ada yang dapat gaji hari ini. Tahniah. Dan hendaklah kita bersyukur dan gunakanlah hasil titik perlu kita gaji kita itu dengan sebaik-baiknya, dengan berhemah. Dan jangan lupa untuk belanja insan yang tersayang. Itu dia. Paling penting sekali bila dapat gaji ni kan, selesaikan segala hutang, piutang. Dan selebihnya boleh kita buat simpanan. Dan akhir sekali barulah kita menyusun untuk keperluan yang lain-lain. Dan penting dalam kita menyusun gaji kita, kita cuba memberikan yang terbaik dalam kita menguruskan kehidupan kita sehari-harian. Baik, Kuala Lumpur, saya yakin anda semua orang yang bijak, yang bijaksana juga. Pastinya kita dalam berbelanja dan uruskan kehidupan kita. Kuala Lumpur, waktu ini dalam Nadi Kota KL bertemakan Syak hingga pukul 4 petang nanti. Saya yakin ramai yang ternantikan apakah lagu-lagu yang akan dimainkan oleh Syak. Okey, hari ini lagu je best-best semua. Dan pastinya sebentar nanti kita akan dengarkan muzik tanpa henti selama 30 minit dalam Music Express. Dan ini dia, kita nak dengarkan sebuah lagu nyanyian pada Amy. Amy Search, Kerja Gila. Semestinya di Nyonya KL, ini baru KL.

0: warisan seni Tan Sri P. Ramli tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hanya di kau seorang saja.
0: Sertai uji bakat bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
2: Hai Jinda ku yang cantik bukau, kanda masih terbayang semasa kita bercengkeram di bawah sinaran lampu minyak tanah.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa minus one anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli. Bintang P. Ramli 2026. Legasi diteruskan, bintang baru dilahirkan.
3: Mambo, di Mambo.
4: Ini baru GL.

0: Itu dia nyanyi pada Nirvana, Breed, menghiasi waktu ini dalam radio kota KL. Dan semestinya Kuala Lumpur, kalau anda ada suara dan jiwa P. Ramlee sertai uji bakat bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah bermula ataupun pada 2 Ogos 2026 hari Ahad 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri. Dan ini dia yang ramai sangat bertanya, iaitu uji bakat ini syarat-syarat dia apa. Baik, penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berusia antara 18 hingga 60 tahun dan bawa bersama salinan MyCard yang jelas, gambar penuh berukuran 5R dan borang penyertaan semasa pendaftaran. Juga menyanyikan satu lagu solo ciptaan ataupun nyanyian Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Peserta membawa minus one sendiri, format MP3 ataupun WAV dalam bentuk pen drive. Dan bintang P. Ramlee 2026 mungkin andalah pewaris legasi seni itu. Dan pastinya waktu ini sedang memandu ke pejabat. Saya doakan sampai ke pejabat dengan sebaik-baiknya, dengan selamat. Dan terus dengarkan kami di KLFM. Ini baru KL dan kita memasuki kini dalam Music Express. 30 minit muzik tanpa henti. Semestinya di nadi kota KL. Ini baru KL.
1: Nak layan jiwa, nak rehatkan minda.
2: Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan.
1: Jom dengar Music Express. Music tanpa henti. 1.45 minit tengah hari hingga 2.15 minit petang. Music Express. Nadi kota KL.

0: warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hanya di kau seorang saja.
0: Sertai uji bakat bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
2: Hai jindaku yang cantik rupa, kanda masih terbang semasa kita bercengkeram di bawah sinar lampu minyak tanah.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa minus one anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026. Legasi diteruskan, bintang baru dilahirkan.

0: Music Express.
1: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
2: Belajar apa hari ini?
3: Dan haiwan hari ini kita nak belajar kapibara.
4: Kapibara.
3: Semua sekarang ni kalau tengok kan plushies ke, apa ke, budak-budak sekarang ni suka kumpul plushies yang bentuk kapibara. Species Rodentia ataupun turut digelar tikus gergasi. Ada kalanya ia dipanggil babi air, tapi sebenarnya dia tidak pun dalam keluarga babi. Sebab serumpun dengan tikus Belanda.
4: Ya, ni tidak haram ya untuk dipegang.
3: Kapibara ni adalah perenang yang hebat tau. Dan kapibara sentiasa ditemui tinggal berhampiran kawasan air.
4: Tapi saya pernah tengok video kapibara yang viral. Naik atas buaya. Ya, berkawan pula.
3: Nasib baik tak kena ngap.
4: Itulah.
3: Kena ngap.
1: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
5: Itu dia Rentak Pagi KL. Tim AP, Kulin dan juga N menceritakan tentang kapibara. Adakah anda peminat kapibara? Dan saya yakin anak-anak kita semuanya ada suka kapibara. Tetapi kalau yang membela binatang haiwan peliharaan yang betul-betul hidup, pastikan kita menjaga kebajikannya. Saya tengok juga ada suka membela kucing. Janganlah biarkan kucing itu merterata perginya. Nanti dia membuat onar, dia berak, kencing mata-mata, dan akan mengganggu jiran-jiran kita. Dan pastinya bila kita menjaga ataupun kita membela haiwan peliharaan seperti ini, kita sebenarnya telah mengurangkan sedikit stres. Kerana haiwan sebegini memberikan kita sedikit emosi yang lembut, yang tenang. Dan pastinya macam kucing tu comel kan. Bila kita balik kadang-kadang kerja tu, kita tengok kucing tu, alamak, terus hilang rasa penat semuanya. Begitulah kehidupan kita kadang-kadang. Binatang ataupun haiwan-haiwan peliharaan ini sebagai teman yang memberikan kita ketenangan dan sebagainya. Baiklah Kuala Lumpur, waktu ini dalam Nanti Kutu KL bertemu dengan Syak. Dan tadi kita dah dengarkan lagu-lagu yang rancak. Apa kata waktu ini kita dengarkan lagu yang sedikit slow. Sambil-sambil itu kita tenang-tenang baru sampai ofis. Katanya ada yang nak masuk meeting, mungkin ada tengah meeting. Saya ucapkan semoga berjaya dengan perbincangan-perbincangan dan memberikan impact-impact yang terbaik dalam apa juga yang dirancang. Baiklah, ini dia, kita dengarkan lagu pada Iwan Fantasia, Musim Cinta. Nadi Kota KL, ini baru KL.

0: warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hanya di kau seorang saja.
0: Sertai uji bakat bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
2: Hai jindaku yang cantik rupawan, kanda masih terbayang semasa kita bercengkeram di bawah sinar lampu minyak tanah.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa minus one anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026. Legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

Itu dia pada kakak Azraf, bukan hal aku. Ah, ini sebenarnya kadang-kadang bukan hal kita pun kita masuk campur. Itu yang tak bagusnya. Jadi Kuala Lumpur bukan hal kita, kita yang masuk campur. Tetapi kalau hal kita, kita uruskan sebaik-baiknya. Itu paling penting sekali. Dan saya yakin warga Kuala Lumpur semuanya, orang Kuala Lumpur bijaksana dalam menguruskan apa juga permasalahan. Dan waktu ini bertemankan di Nadi Kuta KL, kita nak terus dengarkan lagu untuk sahabat saya, teman-teman saya yang sedang memandu. Katanya ada yang memandu e-hailing, ada yang memandu lori, ada yang memandu truck, yang baru saja masuk ke ruang udara ataupun ruang lega KLFM daripada selatan. Mungkin dapat dengarkan kami di Nilai, yang mungkin daripada utara dapat dengarkan kami daripada di Tanjung Malim mungkin. Dan insyaAllah juga yang daripada Pantai Timur yang masuk ke Kuala Lumpur juga dengarkan kami. Tukar ke KLFM, ini baru KL. Baik, ini dia untuk saya bagi tahu untuk kawan-kawan saya semua, nyanyian daripada kumpulan ekspedisi waktu ini. Teman, semestinya di Nadi Kota KL, ini baru KL.

0: baru. Kiap.
1: Itu dia teman pada ekspedisi. Baiklah, saya nak menyapa teman-teman saya yang memberikan ucapan di muka buku KLFM. Ini berKL pada Muhammad Mohaimin. Assalamualaikum Nisha, selamat petang dan selamat tugas di segmen Adik Kota KL bermula dari 1:30 hingga 4 petang. Terima kasih Mohaimin. Pada Ena Bethia, okay, DJ Syah sama bersiaran di Najib Kota KL. Semoga hari ini lebih baik dari yang semalam juga. Sahabat kita Siti Janatul Janah Rahim, selamat tengah hari dan ceria selalu DJ Syah. KLFM kembali konti segmen Najib Kota KL di berKL. Dan saya nak tengahkan juga, ini sebuah lagu yang dipinta oleh sahabat kita ni. Katanya lama tak dengar lagu kan. Lagu daripada kumpulan Lipan Bara. Okay, Lipan Bara nama pun dah cukup menyeramkan. Tetapi Lipan Bara sebuah kumpulan rock yang kiranya otai jugalah dan cukup popular. Dan mungkin sebuah kumpulan yang memainkan ataupun memperjuangkan lagu-lagu rock di era mungkin 80-an, 90-an dulu. Dan ini dia lagu yang saya kirakan untuk semuanya yang sakit badan kan, yang sakit-sakit. Ini dia lagu bertajuk Blues Tongkat Ali untuk semuanya waktu ni di Nadia Kota KL, ini berKL. Dan lagu ini sebenarnya permintaan pada sahabat kita dari Petaling Jaya yang bernama Imran. Ayo kita dengarkan waktu ini Blues Tongkat Ali, Lipan Bara. Nadia Kota KL, ini baru KL.

0: Nadi Kota KL, 1 tengah hari hingga 4 petang.
1: Hai, nama saya Hariram Ting Yuen Lam. Saya merupakan pengarah muzik dari Temple of Fine Arts. Terus dengar lagu-lagu Hindi di KLFM dan terus sokong stesen radio yang best ni.

Itu dia lagu daripada kumpulan Red Hot Chili Peppers, Give Away. Raja betul disebut ni kan. Apapun terus menghiasi waktu ini di Nadi Kota KL, dan harapnya anda semua tidak ngantuk di petang-petang sini ini. Maklumlah ada tadi makan nasi kandar kan? Ada kena cendol, ada kena tengah hari tadi makan nasi padang. Di Kuala Lumpur ni macam-macam jenis makanan, tetapi makanan tu bukan jadi kita ngantuk, jadikan kita lebih bertenaga waktu petang ini. Okey, ini sebuah lagu nyanyi pada Bunga featuring suaminya Hamzah Sabri, sebuah lagu baru, Termenung. Waktu ini di Nadi Kota KL, ini baru KL.

0: Kumpul Sang Seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hanya di kau seorang saja.
0: Sertai Uji Bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
2: Hai jindaku yang cantik rupau, kanda masih terbang semasa kita bercengkeram di bawah sinar lampu minyak tanah.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa minus one anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026. Legasi diteruskan, bintang baru dilahirkan.
3: KLFM, ini baru KL.

0: Ben Nadi KOTKL. Satu tengah hari hingga empat petang. Nadi KOTKL. Cerita apa hari ini?
1: Balai Kelompok, cerita apa hari ini? Saya kongsikan melalui berita RTM di muka bukunya, di Facebooknya. Iaitu pada, ini dia kisah seorang kasih seorang datuk terhadap cucunya bertukar menjadi detik yang menyentuh hati apabila lelaki warga emas itu tiba-tiba pitam ketika dalam perjalanan menghantar cucunya ke sekolah. Dan dalam situasi mencemaskan itu, cucunya yang masih kecil tidak panik. Sebaliknya berlari mendapatkan bantuan neneknya hingga datuk kesayangannya berjaya diselamatkan. Dan rakam kejadian yang dikongsikan oleh anak warga emas itu di media sosial mengundang pelbagai reaksi. Ada yang rasa sebab, ada yang rasa sedih dan sebagainya. Selain menerima doa daripada orang ramai, timbul juga pelbagai andaian apabila segerintir netizen mendakwa warga emas itu dipaksa menguruskan serta mengantar cucunya ke sekolah walaupun sudah berusia. Itu dia. Yang sahih di RTM boleh layari di berita RTM. Okey. Bila sebut tentang warga emas ni, kadang-kadang iyalah, kita ambil positif lah ya. Kadang-kadang atuk nenek ni, dia bukan apa, dia rindu dengan cucu dia. Jadi dia hantar cucu dia, dia uruskan cucu dia. Bukan apa, kenangan-kenangan. Kadang-kadang iyalah, macam kita sendirilah ya. Kuala Lumpur, kadang-kadang kita tidak punya masa dengan anak-anak kita. Mungkin kita ingin memberikan masa kita, waktu kita tua tu, untuk cucu-cucu kita. Begitulah kadang-kadang kehidupan. Apapun kita doakan yang baik-baik saja, mudah-mudahan saja untuk semuanya Kuala Lumpur. Terus dengarkan kami waktu ini di Nadi Kota KL. Ini baru kita, baru KL. Itulah dia tadi sedikit ataupun cerita apa hari ini.
0: Cerita apa hari ini? Cerita apa hari ini? Cerita apa hari ini?

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guam.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin.
2: Dekairi Aizat. Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

Baiklah, Kuala Lumpur dan KL waktu ini menemani. Dan waktu ini kita dalam info community. Dan saya nak ajak untuk semuanya warga kota Kuala Lumpur yang mempunyai bakat seperti Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, yang ada jiwa seni yang menebal, yang mengidolakan Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, boleh datang ke ini dia, ke Auditorium P. Ramlee pada 2 Ogos 2026 hari Ahad, bermula jam 9 pagi hingga 5 petang semestinya di Auditorium P. Ramlee yang Kasapuri, untuk menyertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 untuk wakil zon tengah. Dan kami di KLFM mengajak semuanya untuk sama-sama hadir. Cubalah bakat anda. Mungkin ada yang punya suara seperti Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Dan pastinya datang ke uji bakat itu dengan membawa salinan MyCard yang jelas, gambar penuh ukuran 5R dan juga borang penyertaan semasa pendaftaran. Juga menyanyikan satu lagu solo ciptaan atau nyanyian Tan Sri P. Ramlee. Peserta membawa minus one sendiri, iaitu format MP3 dalam bentuk pen drive. Dan umur, ada tanya saya umur 18 hingga 60 tahun. Mungkin anda adalah orang yang mempunyai suara seperti Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, yang selalu menyanyikan lagu-lagunya yang selalu kita dengarkan. Dan saya yakin ramai membesar dengan hidup ataupun alunan lagu dan juga filem-filem Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Dan saya yakin juga kita cukup tersemat di hati kita bahawa ini adalah seniman agung negara kita. Baik, Kuala Lumpur, itu dia berkenaan dengan info yang boleh anda ikuti. Boleh datang ke Angkasapuri sekali, jalan-jalan di Angkasapuri sambil itu sertai uji bakat yang dilangsungkan. Dan waktu ini Nadi Kota KL, kita nak dengarkan lagu pada nyanyian Zain Akal, Lari. Jangan lari ke mana-mana, terus kekal bersama kami di Nadi Kota KL. Ini baru KL.

Itulah itu dia lagu nyanyi pada Faizal Tahir, Mahakarya Cinta. Mengakhiri waktu ini dalam Nadi Kutu KL bersemankan saya Syak. Dari pukul 1 tadi hingga kini menghampiri jam 4 petang. Apa pun, terima kasih kepada semuanya Kuala Lumpur kerana terus bertemankan kami. Dan Alhamdulillah, nampaknya sudah tiba masa untuk saya mengundurkan diri. Ampun maaf dipinta anda yang tersalah bahasa, tersalah kata, yang di medsos kami, di TikTok, di Facebook, dan yang memberikan ucapan kata-kata semangat waktu petang ni. Katanya hari petang ni tak jadi, ngantuk. Semua celik mata kerana lagu-lagu yang dimainkan. Okey, teruskan bersama kami di KLFM Bini Baru KL. Teruskan juga bersama rakan saya sebentar nanti, iaitu dalam Kenangan Lalu Kuala Lumpur, Mimi Wala, kalau tak sebab saya. Okey, teruskan bersama beliau kerana lagu-lagu best. Dan jangan terung kereta. Dan sebelum itu, apa kata ketika nanti boleh ikuti di Biz On Air hari ini bersama dengan Faris Abdullah, iaitu Jejari Acu Reflect. Apa dia Jejari Acu Reflect tu? Yang diterbitkan oleh Riz Rullah. Dan juga boleh ikuti di muka buku kami. Itu dia posternya. Siapakah Faris Abdullah ataupun Faris Jejari Acu Reflect. Baiklah Kuala Lumpur, hingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye. Saya tinggalkan anda semua dengan dua buah lagu. Yang ini pada nyanyian Michael Jackson, Black or White. Dan juga Alhamdulillah Too Fat. Alhamdulillah, kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, Kuala Lumpur.

0: warisan seni Tan Sri P. Ramli tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hanya di kau seorang saja.
0: Sertai uji bakat bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
2: Hai dindaku yang cantik rupau, kanda masih terbang semasa kita bercengkeram di bawah sinar lampu minyak tanam.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa minus one anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli. Bintang P. Ramli 2026. Legasi diteruskan, bintang baru dilahirkan.
3: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga, lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hadirmu, memata.

0: Hai, saya Diana Faiza. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.
1: Kena spotting selalu bersama kami KLFM. Ini baru KL.
2: Hai semua, saya Jackie Victor. Saya pun layan kenangan lalu KL tau.
3: Kincu merah jambu, anting-anting baru celak, berhias dandan, oh moletnya harum.
2: Memang best lagu-lagu lama yang membawa balik 1001 kenangan. Dari zaman Gen X sampai ke Gen Y, kadang sedih, kadang sweet, kadang terterobak sampai senyum sorang-sorang. So jangan lupa tahu, setiap Isnin hingga Jumaat pukul 4 petang sampai 8 malam hanya di KLFM. Layan lagu-lagu popular zaman dulu dan segmen best macam artis legend KL-KL jam 5 suku petang dan paling padu jangan turun kereta JTK, sing along sampai depan pintu rumah. Kenangan lalu KL hanya di KLFM. Ini baru KL.

0: Jangan lalu Kuala Lumpur, KLKL.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Kuala Lumpur. Selamat datang. Terima kasih untuk datang bersama kami di KLFM ini baru KL. Kembali bersama saya Putra Azwan untuk kenangan lalu Kuala Lumpur untuk hari ini, hari Khamis 23 Julai 2026. Dan terima kasih untuk DJ Shark yang dapat temani anda menerusi Nadi Kota KL. Okey. Jadi macam biasa, belum mula waktu ini kita nak dengarkan lagu-lagu retro terbaik 80-an sehingga lagu-lagu tahun 2011, dan anda juga boleh minta lagu retro pilihan anda di jam yang kedua nanti untuk JTK Jangan Turun Kereta. Okey, ha, baik, jom kita lain dulu lagu ini. Carrie Underwood dengan Before He Cheats untuk anda di KLFM. Ini baru KL.

Jika anda lahir zaman Walkman, bernasiban mixtape cinta atau hafal lagu dari kaset, kenangan lalu Kuala Lumpur KLKL ini memang untuk anda. Dari Isnin sampai Jumaat, 4 petang hingga 8 malam, kami sajikan lagu-lagu popular dan hits Gen X dan Gen Y yang pernah menghiasi hidup anda. Pukul 5.15 minit petang pula, bersedia untuk 3 lagu artis legend KLKL, lagu-lagu persembahan suara emas daripada nama-nama besar yang pernah gegarkan carta radio tau. Dan jika anda terkandas dalam trafik pula, jangan risau. Segmen Jangan Turun Kereta JTK akan buat anda sing along sampai depan pintu rumah. KLKL, bila lagu lama, hidup rasa macam baru. Ini baru KL.

Artis Legend KL-KL setiap Isnin hingga Jumaat 5.10 petang hingga 5.30 petang. Tiga lagu disiarkan secara terus daripada artis tempatan dan antarabangsa yang terpilih KL-KL dengan Artis Legend KL-KL-nya. Hebat, boy!

Ya, kalau fan baru KL bersama Spider, bila nak saksi member kanda menerusi Kenangan Lalu Kuala Lumpur, membawa kita ke pukul 4:26 minit petang. Terima kasih untuk yang terus bersama kami, dengarkan menerusi frekuensi 97.2 dan juga yang bersama di RTM Klik, betul-betul percuma. Baik, ini untuk paling kita bersama Muslimin dan juga Muslimat. Untuk hari ini akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya, tepat pada pukul 4:46 minit petang.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau

0: Untuk makluman muslimin juga muslimat telah pun masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 4.46 minit petang tadi. Dan untuk panduan bersama juga akan masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 7.31 minit malam. Kami di KLFM mengucapkan selamat mendirikan solat. Dan menghampiri pukul 5 petang kejap lagi, kita nak ke session berita radio RTM seketika untuk utama 5 petang sebelum kita kembali bersama untuk artis legend KL. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama kami di KLFM. Ini Paru KL.
1: Ada suara, ada jiwa P. Ramlee. Inilah peluang anda.
2: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah yang akan berlangsung pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
3: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Anda hanya perlu mempersembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee dan membawa minus Tuan sendiri dalam bentuk pendrive semasa sesi uji bakat.
4: Kami bukan mencari pengganti P. Ramlee tetapi mencari penyanyi yang mampu mengekalkan keaslian gaya, lenggok dan penghayatan nyanyian legenda sepanjang zaman itu.
2: Kalau anda rasa ada auranya, jumpa kami pada Ahad 2 Ogos 2026 di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri.
5: Bintang P. Ramlee 2026, mungkin andalah pewaris legasi seni itu.

0: Sekarang kita ikuti utama 5 petang dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Belanjawan 2027 perkasa hidup rakyat. UNHCR DR henti pendaftaran pelarian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: manusia.
1: Suatu ketika dulu, lagu-lagu penyanyi ini pernah temani setiap hari-hari anda.
2: Wajahmu di mana-mana sering kutemui.
3: Kini, kami bawakan menerusi artis legend KLKL.
1: Sebuah lagu persembahan penyanyi yang pernah dan masih menjadi fenomena, kami hidangkan untuk anda tanpa henti.

Lagu yang berjudul Naluri, juga ada renungan terakhir dan juga lagu ini. Lagu asal, tempat asal kelahiran beliau, Joget Kelantan. Jom dengarkan ketiga-tiga buah lagu ini untuk anda menerusi artis legend KL bersama Norah.

0: baru KL.
1: KL dengan JTK-nya. Siaran lagu-lagu yang akan membuatkan anda tak nak keluar dari kenderaan. Setiap Isnin hingga Jumaat, JTK. Jangan turun kereta. Cakap sekejap lagu-lagu sedap.
2: Ya, kafe ini baru KL selesai sudah untuk artis legend KL. Tiga buah lagu persembahan Datuk Nur Arifin membuka anda untuk petang ini. Dan sekarang kita balik pula untuk JTK. Jangan turun kereta dan semestinya juga sambil-sambil dengan lagu-lagu permintaan tu, kita nak bersama seseorang lagi hari ini untuk
3: dibawakan Biz On Air. Untuk minda bisnes anda, kita sembang santai dengan toke-toke yang hebat dari seluruh negara. Dengar cerita mereka, ambil ilmu mereka, praktik kan dalam bisnes anda. Biz On Air, keusahawanan, ekonomi dan peluang. Biz On Air.
2: Ya, Biz On Air. Dan untuk hari ini kita bersama seorang lagi ahli perniagaan, usahawan tempatan kita yang mengusahakan jejari acu reflect. Okey. Jadi kita telah bersama dengan tuan pun ya, ataupun bersama dengan pemilik acu reflect ini, Tuan Encik Faris Abdullah. Jadi jomlah tu kita bersama beliau, nak tanya juga apakah yang diusahakan oleh Encik Faris Abdullah. Jom kita bersama beliau.
4: Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Faris bin Abdullah. Boleh je panggil saya Faris. Dan saya seorang OKU penglihatan. Nak kata pakar sangat tak juga, tapi spesialis dalam refleksologi dan akupuncture. Dan sedang melakukan perniagaan ataupun sedang membuka perniagaan di Bazaria Wangsa Maju di tingkat bawah sekali. Nombor kedai GB183 jejari aku reflect. Kalau ikut pengalaman kerja, saya mula bekerja ataupun mula mengurut waktu tahun 2000. Masa tu kerja dengan orang lagi. Bekerja dengan orang selama lama, ada 10 tahun juga kot. Tahun 2000 sampai 2012. Kerja bawah orang. Sama lah kerja refleksologi kat Bangut. Buat refleksologi. Lepas tu dah ada keyakinan, buka kedai sendiri mula 2012. Sampailah sekarang. Lepas tu dalam masa yang sama, saya pergi ambil belajar akupuncture dalam diploma akupuncture. Dan sampai sekarang lah saya berniaga dekat Bazaria Wangsa Maju. Bazaria Wangsa Maju ground floor, tingkat bawah, nombor kedai GB183. Lokasi dia dekat yang, kalau siapa anda tahu JPJ. Sebelah JPJ tu ada bangunan baru Bazaria Wangsa Maju. Kalau di search pun ada tu, Bazaria Wangsa Maju, tingkat bawah sekali, GB183.
1: Biz On Air.

0: Biz on air KLFM, ini baru KL.
1: Ya, KLFM ini baru KL. Terima kasih untuk terus bersama kami waktu ini. Dah pukul 5.40 minit petang dan kita masih bersama Encik Faris sebenarnya yang mengusahakan jejari acu reflect. Tapi sebelum kita nak kembali bersama dengan Encik Muhammad Faris untuk memandu info trafik untuk anda ni, antaranya di Jalan EU dapatkan trafik perlahan dari Sungai Besi menuju ke Jalan Tun Razak. Kurang berlaku kemalangan di sebelah kiri, di lorong kiri berhampiran roundabout Pudu, okey, ataupun bulatan Pudu. Dan juga di Jalan Tun Razak dapatkan juga sebuah kenderaan rosak di lorong kiri di atas jambat langgar golf menuju ke IKEA, yang menambahkan lagi kesakan dari Kuala Lumpur Trillion. Jadi ini antara info trafik yang baru kami terima. Dan jika anda mungkin ada lagi perkongsian mengenai trafik ataupun apa juga yang anda rasa perlu untuk dikongsi bersama, terus kirimkan menerusi WhatsApp kami 0133097972. Okey, jom kita kembali semula untuk Biz On Air. Kita nak bersama dengan Encik Faris. Nak tanya juga waktu operasi untuk acu reflect ini dan juga apakah agaknya keistimewaan acu reflect ini. Jom kita kembali bersama dengan Encik Muhammad Faris.
2: Ha, okay. Ha, waktu kami beroperasi pada pukul 7 malam sampai ke 3 pagi. Dan range apa, kita lebih berfokus pada refleksologi, refleksologi lah, ataupun urut tapak kaki. Tapi kita boleh buat juga urut daripada pinggang ke atas sampai kepala lah. Kepala ke, kepala ke pinggang. Ha. Boleh, boleh add on, boleh campur urut kaki dengan urut pinggang tu sekali. Lepas tu range dia tak berpatutan lah, masih berpatutan. Dari 30 hingga ke RM65 macam tu. Ha, range dia. So masih berpatutan lah. Itulah. InsyaAllah, insyaAllah. Istimewa ni. Kalau ikut istimewa, tak ada lah. Yang istimewa ni, saya ni, apa, okay you penglihatan kan. Itu kot rasa istimewa tu. Selebihnya, apa, keserasian lah, keserasian. Kalau dia rasa dia serasi dengan urutan saya, insyaAllah, dia akan datang balik. Nama kedai Jejari Aku Reflect. Jejari Aku Reflect. Lepas tu, kalau nak jadi tukang urut ataupun nak jadi seorang refleksologi yang bagus, kena ada minat dan rajin pergi masuk kursus mana-mana. Itu je. InsyaAllah, kalau ada, ada dua tu, ada minat dan keikhlasan tu pun kena ada lah. Nah, kalau kita fikir pasal nak cari, ya penting cari, nak cari apa panggil, nak cari wang, nak cari, nak cari makan kan. Tapi keikhlasan tu kena ada lah. InsyaAllah, itulah tip-tip dia.
3: Ini baru KL.

0: Based on Egg KLFM, ini baru KL.
1: Ya, KLFM ini baru KL. Terima kasih untuk bersama kami waktu ini. Dan kepada yang mungkin baru tune KLFM, yang mungkin belum lagi ikuti kami di media-media sosial kami, anda boleh ikuti FB kami KLFM ini baru KL, IG kami KLFM 97.2, dan juga di TikTok kami KLFM Official, dan juga KLFM ini baru KL. Baik, jom kita kembali untuk Based on Air. Nak kembali bersama Encik Muhammad Faris, nak tanya jugalah ya kepada beliau agaknya bagaimanakah untuk dapatkan perkembangan ataupun update terkini untuk jejari Acu Reflex ini. Jom kita kembali bersama beliau, dan mengapa juga mengapa warga kota perlu menggunakan perkhidmatan jejari Acu Reflex. Jom kita kembali bersama Encik Muhammad Faris.
2: InsyaAllah, anda datang urut, anda balik puas hati, dan anda ada yang ingin perkhidmatan kami, boleh hubungi di talian 019-296-9644, 019-296-9644, dan anda boleh search kami di TikTok, Jejari Acu Reflex. Jejari Acu Reflex, Jejari ACU Reflex.
3: Peace on Air, dengar waktu balik kerja setiap Isnin hinggalah Jumaat bermula pukul 5.30 petang hingga 6 petang, menerusi segmen KLKL, inspirasi bisnes tanpa henti, hanya di KLFM.
4: Anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.

0: Kemudahan hari anda dengan Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang.
1: Bersama Mak Guam, pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin.
2: Dekairi Aizat. Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

Ya, KFM ini baru KL. Terima kasih untuk bersama kami waktu ini. Lagu permintaan Muhammad Syahrizal yang berada di Ampang. Lagu persembahan Candy akan kutunggu menghiburkan anda menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur JTK. Jangan turun kereta. Baik, tema mandu di for traffic untuk anda ni. Antaranya di LDP, traffic dilaporkan masih perlahan dari Pucung Intan menuju ke Pucung Utama dan juga dari Pucung Jaya menuju ke Kesas. Dan di PJS juga masih lagi sesak menuju ke Susur Lebuh Raya Persekutuan, dan di MRR2 juga trafik masih perlahan dari Bantar Kepong menuju ke Taman Sri Gombak. Jadi itu antara info trafik yang baru saya terima, dan juga anda mungkin ada lagi perkongsian untuk dikongsikan, terus salurkan menerusi WhatsApp kami 0133097972. Nak hantar lagu pilihan retro terbaik pun boleh juga kirimkan menerusi nombor itu tadi. Okey, seperti yang dikirimkan oleh Fariza ini menerusi WhatsApp KLFM, nak dengarkan pula lagu persembahan Bob. Ini dia Cinta Seorang Teman untuk anda di Kenangan Lalu Kuala Lumpur.

0: Tan Sri P. Ramli tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hanya di kau seorang saja.
0: Sertai uji bakat bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
2: Hai jindaku yang cantik rupau, kanda masih terbang semasa kita bercengkeram di bawah sinar lampu minyak tanah.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa minus one anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli. Bintang P. Ramli 2026. Legasi diteruskan, bintang baru dilahirkan.
1: Mambo, di mambo.
3: Layan KLFM, babe.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Belajar apa hari ini? Dan haiwan hari ni kita nak belajar kapibara.
2: Kapibara, kapibara.
1: Semua sekarang ni kalau tengok kan plushies ke, apa ke, budak-budak sekarang ni suka kumpul plushies yang bentuk kapibara. Species Rodentia ataupun turut digelar tikus gergasi. Ada kalanya ia dipanggil babi air. Tapi sebenarnya dia tidak pun dalam keluarga babi. Sebab serumpun dengan tikus Belanda.
2: Ya, ni tidak haram ya untuk dipegang.
1: Kapibara ni adalah perenang yang hebat tau. Dan kapibara sentiasa ditemui tinggal berhampiran kawasan air.
2: Tapi saya pernah tengok video kapibara yang viral. Naik atas buaya.
1: Naik atas buaya.
2: Ya, berkawan pula.
1: Berkawan pula. Nasib baik tak kena ngap.
2: Itulah.
1: Tak kena ngap.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi. Ya, KFA ini baru KL. Terima kasih untuk yang bersama kami dengarkan lagu-lagu radio terbaik 80-an hingga lagu-lagu tahun 2011 bersama saya Putra Azwan. Waktu ini dah pukul 6.32 minit petang. Dan apa pun untuk anda hari ini ataupun termasya Suka Commonwealth 2026 di Glasgow, Scotland secara rasmi membuka tirai hari ini menyaksikan atlet dari seluruh negara Commonwealth mula berentap dalam saingan berprestij yang berlangsung hingga 2 Ogos ini. Jadi kontinjen Malaysia turut menggalas cabaran negara dengan semangat tinggi apabila menghantar barisan atlet terbaik untuk bersaing dalam pelbagai acara sepanjang termasya tersebut. Jadi seramai 59 atlet bersama pegawai menggalas misi memburu kejayaan di pentas antarabangsa. Jadi upacara yang telah pun berlangsung atau acara pembukaan telah pun berlangsung di Arena Iconic Hydro menjadi simbol permulaan rasmi termasya sekaligus menandakan 11 hari persaingan sengit melibatkan kira-kira 3,000 atlet dari 74 negara dan juga wilayah Commonwealth. Jadi anda bersaksikan liputan eksklusif Sukan Commonwealth Glasgow ini semestinya di saluran Sukan Plus dan juga di RTM Klik betul-betul percuma. Okey, jadi jangan delete. Okey, teruskan bersama kami ikuti perkembangan atlet negara untuk kejohanan Sukan Commonwealth di RTM Klik betul-betul percuma dan juga di Sukan Plus. Baik, jom kita kembali untuk JTK, jangan turun kereta. Nak tunakan pula lagu permintaan Muhammad Azrul Afendi yang berada di Semenyih. Nak dengarkan lagu persembahan penyanyi yang baru je bersama kita di Konti KLFM yang baru-baru ini. Jom dengarkan Datuk Jamal Abdullah dengan Gadis Melayu untuk anda di KLFM. Ini baru KL.

0: ada suara, ada jiwa P. Ramli.
1: Inilah peluang anda.
2: Sertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah yang akan berlangsung pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
1: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Anda hanya perlu mempersembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli dan membawa minus one sendiri dalam bentuk pendrive semasa sesi uji bakat.
3: Kami bukan mencari pengganti P. Ramli tetapi mencari penyanyi yang mampu mengekalkan keaslian gaya, lenggok dan penghayatan nyanyian legenda sepanjang zaman itu.
2: Kalau anda rasa ada auranya, jumpa kami pada Ahad 2 Ogos 2026 di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri.
0: Bintang P. Ramli 2026 mungkin andalah.

0: JTK, jangan turun kereta.
1: Ya, Kafein baru KL. Terima kasih kerana bersama kami waktu ini. Dah pun pukul 6.51 minit petang. Apa pun untuk memandu, terima kasih kerana memilih kami untuk temani perjalanan anda. Dan juga untuk yang memandu, ada juga info trafik untuk anda yang baru kami terima ni, antaranya di Best Raya. Trafik laporkan masih perlahan dari Desa Serdang menuju ke KTM Serdang, dari persimpangan Jalan Dulang menuju ke Sri Kembangan, dan juga dari Kuchai Link 2 menuju ke Kampung Malaysia. Dan di Jalan Kuching juga trafik laporkan masih perlahan dari Bulatan Jinjang menuju ke Pasar Borong Selayang. Jadi itu antara yang dapat kami kongsikan untuk waktu ini. Jika ada perkongsian, terus kirimkan melalui WhatsApp kami 0133097972. Dan jom nak teruskan lagi untuk JTK. Nak tunaikan pula lagu permintaan Fariha melalui WhatsApp KLFM. Nak dengarkan lagu persembahan Bumi Putra Rockers. Ini dia, Aku Hanya Serangga, untuk anda di KLFM. Ini baru KL.

Ya, Kafein Baru KL. Terima kasih untuk bersama kami waktu ini. Dah pukul 7.10 minit malam, jam terakhir. Masih pertama saya untuk Kenangan Lalu Kuala Lumpur untuk hari ini, hari Khamis 23 Julai 2026. Apapun ini untuk perang kita bersama, muslim juga muslimat, untuk hari ini akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya, tepat pada pukul 7.31 minit malam.

0: warisan seni Tan Sri P. Ramli tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hanya di kau seorang saja.
0: Sertai uji bakat bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
2: Hai dinda ku yang cantik rupa, kanda masih terbang semasa kita bercengkeram di bawah sinar lampu minyak tanah.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa minus one anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli. Bintang P. Ramli 2026. Legasi diteruskan, bintang baru dilahirkan.

KL FM. KL FM memang lain macam. Ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

Aku bersama dengan Eliana dengan Kalis Rindu membawa kita ke penghujung untuk kenangan lalu Kuala Lumpur untuk hari ini, hari Khamis 23 Julai 2026. Bapak, terima kasih untuk yang bersama kami. Layan lagu itu terbaik dan kejap lagi rakan penyampai Bella akan kembali untuk 4 jam seterusnya menerusi Neon Neon KL bermula pukul 8 malam hingga pukul 12.30 malam. Ini saya Putra Azwan undurkan diri untuk anda terus bersama kami di KL FM. Ini baru KL. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum dan selamat malam Kuala Lumpur. Hari ini 23 Julai 2026 anda sedang mendengarkan Nyon-Nyon KL bertemankan Bella Chan dari waktu kini sehingga pukul 12.30 malam malam nanti. Dan terima kasih diucapkan kepada rakan penyampai Putra Azwan yang telah menemani anda sebentar tadi dalam kenangan lalu Kuala Lumpur KL. Banyak lagu-lagu yang menggamit kenangan ya. Zaman anda membesar, zaman anda bercinta, sambil-sambil anda layan lagu-lagu tu ada juga Biz On Air dan banyak juga input-input yang telah diberikan oleh Putra Azwan untuk anda. Terima kasih juga. Dan selepas ini Bella akan teruskan tugasan 4 jam seterusnya menerusi Nyanyian KL. Jangan ke mana, banyak lagu yang akan menghiburkan malam anda. Terus layan KL FM di frekuensi mana? 97.2 KL FM. Ini baru KL.

Itu dia Lek Ali nyanyian Amira Othman baru saja berlalu menghiburkan anda di Neon Neon KL. Terima kasih buat anda yang terus mendengarkan kami di frekuensi 97.2 bagi di Lembah Kelang, juga yang mendengarkan kami di RTM Klik. Betul-betul percuma. Terima kasih buat anda semua. Dan kita baru saja berlalu beberapa hari lepas Piala Dunia FIFA World Cup telah melabuhkan tirai. Jadi kepada anda yang nak install, nak uninstall balik RTM Klik tu, Jangan kerana tidak lama lagi kita akan ada Sukan Commonwealth pula yang akan terus menghiburkan hari-hari anda dengan sukan-sukan yang orang kata kita boleh layan bersamalah. Dan esok pagi, awal pagi esok, jom saksikan siaran langsung upacara perasmian Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Jumaat 24 Julai 2026 jam 2.30 minit pagi di saluran Sukan Plus RTM Klik My TV Broadcast Broadcasting CH111 dan buat julung kalinya di saluran Astro 806. Okey, dan esok dah perasmiannya, tak lama lagi kita akan berhiburlah dengan sukan-sukan yang ada. Dan sekarang ini saya nak berhibur, nak ajak anda berhiburlah dengan lagu seterusnya ini, lagu nyanyiannya Yazid Izham dengan tajuk lagunya Mudahnya Kau Berubah. Terus layan KLFM Neon Neon KL.

featuring Nur Arniza Idris baru saja berlalu menghiburkan anda pastinya dalam frekuensi 97.2 KLFM. Ini baru KL. Baik, sebentar lagi tepat pada pukul 9 malam, jangan lupa kepada anda yang peminat-peminat Stephen Chow, saksikan All Well and Well pada pukul 9 malam di TV2, kisah tiga beradik dengan kehidupan peribadi yang cacah marba cuba mengatasi masalah mereka dalam cinta dan juga kejayaan. Ni pasal adik-beradik lah. Kalau siapa yang ada adik-beradik tu bolehlah tengok. Yang tak ada adik-beradik pun boleh je lah. Yang kalau anda peminat cerita Cina atau peminat Stephen Chow. Okey, sebentar lagi pukul 9 malam juga kita akan ada utama 9 malam dari pusat berita radio RTM. Dan sekarang ini Bella nak belanja anda semua lagu nyanyian Wasa dengan tajuk lagunya Maria. Lagu nyanyian penyanyi dari Korea lah. Terus layan KLFM, ini baru KL.

Perlembagaan Dunia kini bersatu di Glasgow. Temasya sukan berprestij dunia kini membuka tirainya. Saksikan keindahan budaya, semangat juang membara dan langkah pertama memburu kilauan emas. Siaran langsung Majlis Pembukaan Rasmi Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Jumaat 24 Julai 2:30 pagi. Eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji ini.

0: Curhat, cerita menerusi lagu Curahan Hati Anda, setiap Isnin hingga Jumaat pukul 9 malam, hanya di Neon Neon KL. Ini baru KL.
1: Assalamualaikum dan selamat malam Kuala Lumpur. Hari ini 23 Julai 2026, hari Khamis. Anda sedang bertemankan Bella untuk Selai Curahat. Bila kata tak terluah, biar lagu menjadikan kita pasrah. Di mana lagu-lagu yang saya akan main selepas ini, lagu-lagu yang mewakili perasaan. Dan kalau anda juga ada terfikir nak mewakili hati anda dengan lagu, anda hantarkan kepada kepada kami lagu permintaan anda di 0133097972. Dan selain lagu, anda boleh juga hantarkan curahan. Hantarkan je kepada nombor yang sama. Sambil-sambil tu, jom kita layan dulu lagu permintaan. Aisyah nak dengarkan lagu nyanyian Dato' Awi dengan Ella. Ini dia, Padu Biru. Terus layan KLFM. Ini baru KL.

Itu dia lagu nyanyian Dato' Francisca Viter dengan tajuk lagunya Aku Kehilangan, rakaman tahun 1986. Baru saja berlalu menghiburkan anda di Selat Curhat. Bila kata tak terluah, biar lagu menjadikan kita pasrah. Kena dengan kita punya topik, kita punya segmen. Kita ada juga kata-kata yang dihantar oleh pendengar. Antaranya kita ada pendengar yang bernama Tiha. Katanya, Bella tolong bacakan kata-kata ini dengan penuh tenang ya Bella. Okey, jom kita bacakan. Tidak semuanya perlu selesai sekarang. Tenangkan diri, lakukan satu persatu dan buat semampu mana yang kita boleh. Jangan terlalu push diri kita untuk capai benda yang tak mampu. Remember, Allah selalu ada dengan kita. Semoga dipermudahkan segala urusan kita. InsyaAllah. Itu dia madah atau kata-kata yang dihantarkan oleh Tiha. Dan katanya, Bella, Tiha nak selit satu lagu, boleh tak? Tajuk lagunya adalah Memburu Impian. Kepada anda yang sedang memburu impian, ini dia lagu untuk anda. Lagu daripada cerita Gila-Gila Remaja, nyanyian Khazar. Ini dia, Memburu Impian.

0: Syuh, syuh. Ish, mengacau je lah kucing ni. Dah lah kotor. Kacau orang nak makan. Pergi sana.
1: Ish, tak baiklah kau buat macam tu. Kan kucing tu lapar agaknya. Kesian.
0: Alah, pandailah kucing tu nak cari makan.
1: Eh, tak baiklah kita buat macam tu. Kucing pun makhluk Tuhan juga macam kita. Setiap rezeki kita, ada juga rezeki orang lain. Tak salah sebenarnya kalau kita kongsi rezeki. Walaupun dengan haiwan.
0: Yelah.
2: Kasihi kucing jalanan. Tidak salah berkongsi rezeki bersama. Ia tidak akan membuat kita miskin. Pesanan ikhlas ini dibawakan khas oleh KLFM.

0: Sejarah Mungkin Berulang.
1: Itu tuh Sejarah Mungkin Berulang, nyanyian daripada New Boys, membawa kita ke pukul 9.53 minit malam. Assalamualaikum kepada anda yang sedang mendengarkan kami di frekuensi 97.2 juga di RTM Klik. Betul-betul percuma. Baik, untuk pengumuman anda, RTM adalah penyiar rasmi bagi Sukan Commonwealth 2026 di Glasgow. Jadi, untuk tahun ini, kontinjen Malaysia menghantar 59 atlet dan pegawai bersemangat tinggi untuk bersaing dan memburu kejayaan di pentas antarabangsa. Dan sekali lagi untuk anda semua tahu, Sukan Commonwealth edisi Glasgow ini juga dijangka menjadi medal ujian getih tau untuk semua kontinjen, kerana format lebih ringkas dan hanya 10 jenis sukan dipertandingkan. Jadi sekaligus menjadikan persaingan tu lebih sengit lah orang kata. Jadi kalau anda nak tahu lagi mengenai Sukan Commonwealth ni, anda kena muat turun RTM Klik dan mendengarkan KLFM untuk mengetahui info semasa dari semasa ke semasa. Okey, sampai-sampai tu jom kita layan lagu ini, lagu permintaan Syuha. Katanya, Bella, boleh tak saya nak dengar lagu yang mewakili perasaan saya, iaitu Cuba Jadi Aku. Syuha okey ke tu? Harap-harap Syuha okey lah. Ini dia lagu Cuba Jadi Aku daripada Nadira, hanya di Selat Curhat. Bila kata tak terluar, biar lagu menjadikan kita pasrah.

Tak curhat bila kata tak terluah biar lagu menjadikan kita pasrah. Lagu yang baru saja berlalu, lagu nyanyian Elite dengan tajuk lagunya Trauma. Banyak trauma yang mengganggu fikiran bila kita ni terlalu berharap pada seseorang. Dan antara trauma yang boleh terjadi adalah trauma cinta yang tak kesampaian. Dan ini dia kiriman madah daripada Khadijah Ijah dengan bertajuk Cinta Tak Kesampaian. Ini dia. Bukan semua pertemuan ditakdirkan untuk memiliki, dan bukan semua rasa berakhir dengan kebersamaan. Ada cinta yang hanya hadir untuk mengajar kita erti ikhlas sebelum takdir membawa haluan yang berbeza. Walaupun akhirnya bukan bersama, semoga kenangan yang tertinggal menjadi doa, bukan luka. Itu dia kiriman daripada Dija. Dan kata Dija nak dengarkan lagu harapan nyanyian Fazli Zainal. Kita nak layan lagu Fazli Zainal kejap lagi. Tapi sebelum itu, ini dia antara senarai lagu yang untuk saya siarkan selepas ini. Ada lagu Selamat Jalan Romeo, nyanyian Ramlah Ram. Kita ada juga Cintamu Mekar di Hati, kumpulan Mei, permintaan Abang Dilanai. Dan ini dia Harapan. Terus lain KLFM, ini baru KL.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

tahun penantian. Ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Itu dia orang yang sama nyanyian Adira Suhaimi membawa kita ke pukul 10.37 minit malam. Lagu orang sayang orang yang sama ni, waktu Bintang Kecil hari tu ramai adik-adik kita yang nyanyikan lagu ini. Tapi yang terpilihnya adalah yang menyanyikan juga lagu ini. Alhamdulillah, dan kepada adik yang terpilih menjadi wakil kepada Kuala Lumpur. Okey, kita menerima satu kiriman madah daripada rakan pendengar kita yang bernama Farah yang sedang mendengarkan kita di frekuensi 97.2 KLFM. Ini baru KL, ini dia Farah. Kata-katanya adalah, "Ya Allah, aku sudah banyak mengalah untuk kebahagiaan orang lain. Tolong kali ini biar aku yang bahagia." Dan kata Farah nak dengarkan lagu nyanyian Afgan, penyanyi daripada Indonesia. Ini dia, "Jodoh Pasti Bertemu", hanya di Selalu Curhat. Bila kata tak terluar, biar lagu menjadikan kita pasrah.

Sepi tanpa cinta, nyanyian Spring membawa kita ke pukul 11:01 malam. Dan anda sedang mendengarkan Karaoke Neon. Untuk segmen Neon KL ni, kita ada Karaoke Neon di mana anda boleh dengarkan lagu-lagu karaoke. Anda boleh layan lagu-lagu yang pastinya kalau yang dengar je, nak pergi karaoke lah. Inilah Karaoke Neon. Tapi sebelum itu, siapa di sini yang mempunyai suara dan jiwa P. Ramlee? Jom datang dan sertai bakat bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada 2 Ogos 2026. Uji bakat bintang P. Ramlee ini terbuka kepada antara yang berumur 18 hingga 60 tahun. Tunjukkan bakat anda, bawa salinan MyCard yang jelas, gambar penuh berukuran 5R dan borang penyertaan semasa pendaftaran. Dan kalau anda nak datang, bawa sekali satu minus one sendiri, format MP3 wave dalam bentuk pen drive ya semua. Jangan tak bawa, nanti awak tak tahu nak nyanyi macam mana. Okey, kalau anda ada suara P. Ramlee, jom datang ke uji bakat bintang P. Ramlee 2026 untuk Zon Tengah pada 2 Ogos ini. Okey, sekarang ini kita nak terus berhibur dan berkaraoke bersama lagu seterusnya. Lagu Permintaan Baharin. Nak dengarkan lagu nyanyian Kapila dengan tajuk lagunya Merindu Tanpa Kata. Terus layan KLFM Karaoke Neon.

Itu dia dua jiwa satu hati. Nyanyian Legacy baru saja menghiburkan anda di Karaoke Neon. Baik, kepada anda yang ternanti-nanti KLFM Zoom In untuk minggu ini, siapakah artis jemputan dia? Bersediakah anda untuk satu sesi yang penuh dengan cerita, muzik dan sesi kreatif dua nama hebat dalam industri muzik tanah air? Minggu ini KLFM Zoom In akan menampilkan SOG, iaitu sekumpulan orang gila, dan juga Aizat Amdan yang akan berkongsi perjalanan muzik, kisah di sebalik karya terbaru serta pengalaman mereka dalam menghasilkan muzik yang dekat dengan jiwa pendengar. Selain berborak bersama Kulin dan juga Putra Azwan, jangan lepaskan peluang menyaksikan persembahan akustik menerusi lagu Ajar Aku. Jangan lupa temu janji kita pukul 3 petang Ahad 26 Julai ini. Okey, anda boleh dengarkan di frekuensi 97.2, juga menerusi siaran langsung Facebook rasmi KLFM. Sampai-sampai itu, kita nak tunaikan lagu permintaan seterusnya. Lagu karaoke permintaan daripada Azira. Nak dengarkan lagu Hajat, nyanyian Haida. Terus saya KLFM, ini baru KL.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

berlalu dan menjadi pengakhiran bagi tugasan Bella untuk malam ini. Terima kasih diucapkan kepada anda yang terus mendengarkan kami di frekuensi 97.2 KLFM ini, baru KL, juga yang berada di RTM Click. Mendengarkan kami di RTM Click betul-betul percuma. Terima kasih banyak. Tak lupa juga kepada rakan-rakan pendengar kita yang berada di TikTok Live, antaranya Baharin, ada Din Lanai, Azira, Siti Fatimah, Wak Din, Norwan, ada Mawaman, ada Papa Americano, ada Chan, Gani, Ibrahim, Syahril, I Love You, I Love You Too. Lepas tu kita ada Azira, kita ada Tiha, kita ada Farah dan ramai lagi. Terima kasih banyak kerana telah tap-tap screen. Hampir 200,000 like. Terima kasih banyak. Dan insyaAllah Bella akan kembali menemani anda pada hari Selasa depan untuk Nyanyian KL. Tapi ini dia, Bella tinggalkan anda semua dengan lagu Nyanyian Slam dengan tajuk dan dengan tajuk lagunya Rindia ni. Terus layan KLFM, ini baru KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Kita dah masuk pun ke belajar apa hari ini. What we learn today?
2: We learn about a fruit. We call duku or langsat.
1: Duku or langsat is duku. The same?
2: Oh, no.
3: And langsat.
2: Yeah, they have different.
1: Different taste?
2: Different taste, different time.
1: Different time.
3: Orang ramai rasa macam mana?
1: Rasa ramai masam.
2: Dia masam. Dalam keluarga tu ramai yang paling tak sedap. Betul, dia masam-masam.
1: Tapi ada orang suka. Masam-masam orang yang macam orang kata morning sickness. Elok makan buat masam-masam.
3: Mengidam cari yang masam-masam.
1: Masam-masam.
2: Tapi lebih banyak ni yang paling manis sekali adalah dapat dukung.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

0: baru KL.
1: KLFM, ini baru KL.
2: RNR KL. Tak tidur malam, malam masih muda.

pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan, cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kada nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

0: KL. Tak tidur malam. Malam masih muda.
1: Anytime, anywhere. 7.2 KL FM. In baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهل yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji ini.

0: Semuanya kami berikan kepada anda dalam Rentak Pagi KL.
1: Baik, assalamualaikum dan selamat pagi diucapkan kepada anda yang pastinya sedang mendengarkan Rentak Pagi KL untuk pertemuan kita pada hari ini, hari Pegulu Salah Hari, 24 Julai 2026, NPE cuma kembali kepada anda sampailah ke pukul 10 pagi nanti.
2: Ya, NPE boleh, NPN pun boleh. Hari ini yang ada hari Jumaat yang pernah berkas. Sebelum kita nak mulakan Rentak Pagi KL kita hari ini, sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu subuh tepat pada pukul 6 pagi, dan hari ini syuruk 7.11 minit pagi, zuhur 1.23 minit tengah hari, asar 4.45 minit petang, maghrib 7.30 minit malam, isyak 8.44 minit malam. Itulah waktu solat untuk sepanjang hari ini, 24 Julai 2026, 9 Safar 1448 Hijriah.
1: Okey, dan pastinya solat bukan je part time. Ya, solat merupakan pekerjaan kita full time seumur hidup kita.
2: Betul.
1: Jadi sama-sama kita berjaga solat kita. Dan hari ini hari Jumaat, ada yang katanya hilang semangat sikit lah nak kerja. Esok nak cuti lah.
2: Esok apa pula, kalau esok nak cuti lagi dia semangat nak
1: lagi semangat
2: lagi
1: nak kerja.
2: Tapi saya ada satu kata-kata.
1: Oh, ada kata-kata.
2: Saya ada kata-kata, mutiara kata. Ialah sebenarnya hari Jumaat yang penuh barakah ni kan. Kita kongsikan lah, orang yang berlapang dada dia tidak akan kehilangan maruah. Sebaliknya dia akan memperoleh ketenangan.
1: InsyaAllah. Walaupun juga ia berlaku terhadap hidup kita, ya, walaupun mungkin kita rasa tak dihargai, ya, berlapang dada saja dan terima dengan hati terbuka, InsyaAllah hati kita akan tenang. Tak payah simpan dia dendam-dendam.
2: Dendam-dendam kesumat tu kita bawa keluar.
1: Ya, saya. Dan dia juga kepada yang sedang patah hati, semoga tenang-tenang saja. Ini lagu daripada Cerpen dan juga Cabi, Patah Hati Rentak Pagi KL.
2: Ini baru KL.

lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

0: produk herbal juga boleh menyebabkan keradangan hati kerana resiko apabila kandungan yang tidak jelas atau mengandungi bahan yang tidak diisytiharkan.
1: Oh, okey. Maksudnya kalau kita beli ubat macam-macam lah, jamu lah, itulah, nak merapatkan lah, nak menguruskan lah.
0: Ada juga abang-abang sado kita nak ambil, nak bina muscle. Itu secara yang tidak alami lah kan. Orang kata kalau nak bina muscle tu senaman lah. Tapi kalau dia ambil benda-benda macam ni pun akan merosakkan kesel. Okey, ini yang keempat. Ini bapak-bapak kita biasa ada benda ni. Perut semakin membesar.
1: Perut semakin membesar
0: orang
1: ke depan.
0: Orang lepas kahwin dia memang ada. Orang kata tiba-tiba je perut dia besar.
1: Oh, maksudnya kalau kahwin tu akan menyebabkan masalah pada hati lah.
0: Bukan. Nah, lemak di perut tu. Okay. Dia sering berkaitkan dengan rintangan insulin, diabetes dan juga pengumpulan lemak dari dalam hati. Seseorang itu boleh kelihatan sihat, aktif dan tidak minum alkohol tetapi masih mengalami fatty liver.
1: Oh, fatty liver. Saya kenal ni fatty budak sekolah saya. Bukan.
0: Itu fatiah.
1: Okay.
0: Dan terakhir sekali, duduk terlampau lama dan juga jarang bergerak. Ini kerana disebabkan kurang aktiviti fizikal lah. Ini akan memudahkan berat badan meningkat dan lemak akan terkumpul pada organ dalaman dan juga hati tu akan menerima kesannya.
1: Oh, maksudnya kalau kita contohnya kerja sekarang tengah duduk, maksudnya kita kena bercakap lari.
0: Bukan. Bila kita duduk, dia ada, saya baca satu artikel tu, duduk 10 minit boleh bangun sekejap.
1: Buat 10 sedikit minit.
0: Kalau anda duduk lama dalam 10 minit tu, bangun, buat regangan sikit, lepas tu duduk balik.
1: Contohnya dalam meeting, meeting lepas tu kalau 10 minit tengah bos tengah bercakap, kita berdiri kejap.
0: Berdiri sekejap. Regang-regang sikit. Bos mesti faham.
1: Bos faham lah. Takut bos nanti takut hati saya masalah berlemak nanti. Kita bangun kejap.
0: Takut nanti bila awak bangun, bos yang bangun tu volunteer.
1: Jawab soalan saya.
0: Buat kerja ni.
1: Okey, itu dia antara perkara silent killer untuk hati kita. Sama-sama kita menjaga hati kita dan juga jaga hati pasangan. Jangan sakitkan hati dia.
0: Itu yang paling penting. Pagi-pagi ni jangan buat pasangan marah.
1: Baik, dia lagu daripada Esuniat dan juga Yodi Boy, Bersuara Rotak Pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: warisan seni Tan Sri P. Ramli tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hanya di kau seorang saja.
0: Sertai uji bakat bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
2: Hai dinda ku yang cantik bukau, kanda masih terbang semasa kita bercengkeram di bawah sinaran lampu minyak tanah.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa minus one anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli. Bintang P. Ramli 2026. Legasi diteruskan, bintang baru dilahirkan.

0: Baiklah, aku sebab Fairuz Syazwan dan juga Edri Hashim dengan tajuk lagunya Ego. Tidak salah sebenarnya kalau kita merendahkan ego, mm-hmm, itu membuatkan orang lebih hormat pada kita.
1: Betul, sebab ego yang melangit tinggi itu sebenarnya tidak dipandang, apa orang kata, tak dipandang
0: tinggilah.
1: Okey, kita nak kongsikan jangan cuaca hari ini. Alhamdulillah, pagi, petang, malam hari ini 24 Julai 2026 tiada hujan dengan suhu minimum 25 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius. Hari ni tarikh dia 24/7.
0: 24/7?
1: Macam 24 jam seminggu.
0: 24 jam seminggu.
1: 24/7/2026.
0: Oh, 24 tu biasanya saya tengok ada kedai mamak 24 jam. Bantu kedai sebeneka pun 24 jam.
1: Convenience store.
0: Tapi yang saya tak faham tu ada satu kedai tu 27 apa? Jam. Manalah datang lagi 2 jam tu.
1: 2 jam tu mungkin OT lah.
0: Oh, mungkin OT
1: lah. Overtime tu dia punya.
0: Okey.
1: Ada yang kerja 27 jam.
0: Ada.
1: Kedai apa?
0: Kedai inilah. Adalah kedai.
1: Okay. Yang kelip-kelip tu.
0: Yang kelip-kelip. Ada kedai sapak kaki pun ada. Baik, dan terima kasih juga kepada anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik ni 2 Ogos. Kami nak ajak anda untuk sama-sama datang ke Auditorium Piramdi untuk uji bakat bintang AP Syafiq.
1: Bintang Piramdi. Bertempat di Auditorium Piramdi, Angkasa Puri, Kota Media. Boleh datang. Siapa yang mempunyai bakat dan mempunyai aura seperti
0: aura Piramdi. Kami tak carilah yang macam Kelun Piramdi sangat. Dia boleh menyanyi dengan gaya Piramdi, ada juga boleh membawa lagu tu dengan baik lah.
1: Saya dah praktis dah. Saya ingat ada Saloma.
0: Tak ada Saloma. Tak ada.
1: Alam pesta muda mudi. Tengok. Saya dah praktis dah. Tapi itulah.
0: Ya, jadi kelam pesta muda mudi tadi.
1: Malam. Betul lah. Kalah Bu Malani.
0: Okey. Jadi pada anda 2 Ogos 2026 nyanyi lagu solo Piramdi, Tasik Piramdi, dan bawa manajer anda dalam pen drive ya. Pastikan formatnya MP3 ataupun WAVE.
1: Yang penting bersedia, pakailah baju yang sesuai, yang cantik-cantik, supaya dapat memikat hati juri. Ya,
0: dah memikat hati saya.
1: Awak?
0: Okey, jadi pada anda yang sedang berada di Terengganu, ada yang menuju ke Terengganu nak mencari nasi dagang, ini lagu untuk anda lah. Lagu daripada Iklim, Blues Terengganu, kita Rantak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Baik, lagu bersemayam dan Syahir dengan tajuk lagunya Aku Yang Berdosa. Pastinya kita sebagai insan biasa tak terlepas daripada dosa. Kalau buat dosa, kita mohon ampun, mohon maaf. Ya Allah, Allah itu maha pengampun.
1: Ya, tak rugi pun kalau kita minta maaf kalau kita buat salah. Okey. Untuk anda semua, jangan lupa untuk injau-tinjau atau intai-intai kita punya fanpage. Setiap hari pun saya pesan benda yang sama.
0: Saya teringat ni filem senario lagi. Senario lagi.
1: Lagi-lagi.
0: Selamat datang ke Taman
1: Taman apa? Takona.
0: Taman Skodeng.
1: Okey, pergi Skodeng lah fanpage kami. Kita ada 3 video tulah. Ada cerita Atok ni. Memang semangat lah. Ini tarian-tarian Pak Maon.
0: Oh, tarian Pak Maon.
1: Kalau umur dia tak melebihi daripada syarat penyertaan ke uji bakat Bintang Piramdi, dia boleh datang.
0: Betul. Lagu dia bukan biasa-biasa tau. Lagu Madu 3.
1: Dan juga ini ada orang kata kreatif lah. Dia gunakan tangga tu sebagai untuk dia buat kerja jadi cepat. Dan juga ada cerita adik kita ni. Katanya dia memang baik lah.
0: Baik lah.
1: Ada mempunyai moral yang baik.
0: Moral dia nampak sampah dikutip dia tu kan. Okey, jadi itulah dia antara video tu lah yang akan kami bincangkan dan selepas utama 7 pagi nanti. Dan juga kepada mak-mak sekalian yang katanya tengah goreng nasi, untuk anak-anaknya.
1: Anak ramai.
0: Ya, apa dah memulakan dengan bismillah. InsyaAllah Allah akan bagi sedap.
1: Ya, letak nasi goreng, letak buah-buahan sekali.
0: Letak buah-buahan dalam nasi goreng
1: tu. Muah-muah sekali.
0: Oh, muah-muahan.
1: Itu kalau untuk suami dia lah.
0: Okay.
1: Kalau untuk anak tak buah-buahan.
0: Letak buah-buahan. Ada nasi goreng letak buah?
1: Yelah, letak nasi goreng. Lepas tu dalam bekal tu, asing tu letak buah-buahan juga.
0: Oh, ingatkan buah tu campur dengan nasi goreng.
1: Bukan macam tu. Tapi ada, saya pernah makan nasi goreng.
0: Nasi goreng?
1: Nasi goreng Filipin. Ada apple dia
0: letak. Ada apple dalam tu.
1: Campur dengan nasi goreng tu.
0: Oh, biasanya nasi goreng dalam ni, dalam nenas tu.
1: Pernah makan? Thailand.
0: Oh, Thailand. Okay. Baik. Itu dia Al-Kisahnya. Dan sekarang ni, lagu sebahan Suhaibi, Mio Hassan dan juga Ana Rafali dengan tajuk lagunya Kalau Berpacaran.
1: Ya.
0: Berantak pagi KL. Ini baru KL.

0: KL FM. Ini baru KL.
1: KL FM.
2: Sekarang kita ikuti utama 7 pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
3: RCI wajar didedah demi ketelusan. Desa Lestari di Perkasa tingkat pendapatan isi rumah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Laporan akhir Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH bersedia didedahkan kepada umum. Jelas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, langkah itu dipertimbangkan selepas mendapati TH kini berada dalam kedudukan lebih kukuh dan stabil, sekaligus memberikan rakyat mengetahui hasil siasatan terhadap dakwaan penjualan aset strategik agensi itu sebelum ini. Bagaimanapun, Datuk Seri Anwar memaklumkan beliau perlu mendapatkan pandangan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Asri Abu Bakar terlebih dahulu sebelum laporan tersebut diumumkan.
1: Keputusan Jemaah Menteri adalah untuk menerbitkan. Cuma pada ketika itu kita bimbang kerana tabung haji dalam proses pemulihan. Kita letak Tan Sri Rashid Hussein dan pasukan baru untuk membersihkan berdasarkan pandangan teguran laporan Suruhanjaya, dan kalau kita lakukan terlalu awal mungkin menimbulkan keresahan daripada pencarum.
0: Dalam hal berkaitan, Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berpandangan laporan akhir RCI tersebut wajar didedahkan kepada umum bagi memastikan ketelusan dan keadilan. Tambah beliau, langkah itu membolehkan pendeposit, pencarum dan rakyat memperoleh gambaran menyeluruh serta memahami isu sebenar yang dibangkitkan menerusi siasatan tersebut. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar berkata belanjawan 2027 yang dijadual dibentangkan pada awal Oktober depan kekal berteraskan kerangka Malaysia Madani dengan memberi penekanan kepada nilai moral dalam tabir urus dan pembangunan negara. Meskipun berdepan pelbagai cabaran dan tekanan semasa, prinsip asas tersebut tidak pernah diketepikan, malah menjadi panduan dalam rangka dasar serta hala tuju.
2: Next month or so, I'm going to grapple with formulating the budget for next year, early October. And alhamdulillah, despite these pressures, I'm not reciting this fundamental question that we capture it in the Madani framework, that the budget, growth, economic policies, semiconductor strategy, energy transition, digital transformation cannot ignore our attempt to restore moral purpose of governance and development. It is not a slogan to be placed on banners. It must be reflected in policy, institutions and conduct.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Ini pula berkaitan kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP dalam syarikat teknologi Aquaculture E-Fishery. Siasatan sedang dijalankan dan setakat ini, seramai 10 saksi telah dirakam keterangan berhubung kerugian pelaburan kira-kira RM200 juta. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Datuk Sri Abdul Halim Aman memaklumkan, lebih ramai individu dijangka dipanggil bagi membantu siasatan, termasuk ahli jawatankuasa keuangan dan panel pelaburan KWAP.
3: Beberapa pihak di luar negara, jadi kenal pasti akan dipanggil untuk membantu proses penyiasatan. Akan dipastikan di dalam proses penyiasatan itu, we'll leave no stone unturned in the search for evidence.
0: Menurut beliau, siasatan kini meneliti keterangan dan dokumen termasuk rekod pelaburan dan keuangan berkaitan. Semua pendaftaran pelarian oleh Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR diarah dihentikan sementara. Timbalan Menteri Luar Datuk Lukanisman Awang Sauni menjelaskan, langkah itu dilaksanakan bagi membolehkan penyusunan semula sistem pengurusan menerusi program dokumen pendaftaran pelarian DPP agar proses pendaftaran dan pengurusan data dijalankan secara lebih teratur bawah kawal selia kerajaan.
4: Kita telah pun melalui keputusan Kabinet, kita juga telah pun mengarahkan agar pihak UNCR untuk menghentikan sebarang pendaftaran pelarian ketika ini, di mana kita sedang dalam proses untuk menyusun semula program DPP yang kita perkenalkan. Melalui DPP, kerajaan dapat mengurus data dengan lebih tersusun, termasuk bagi tujuan penyelarasan data, pengesahan identiti, pemantauan dan kawal selia tanpa bergantung kepada rekod-rekod mana-mana entiti asing.
0: Jelas beliau, pelaksanaan DPP itu akan diperketat bagi menyelaras operasi UNHCR menerusi kerjasama strategik pelbagai agensi penguatkuasa agar pengurusannya lebih teratur dan mengekang kemasukan pendatang tanpa izin. Program Desa Lestari akan distruktur semula bagi meningkatkan keberkesanan pelaksanaannya serta menaikkan pendapatan isi rumah peserta kepada RM2,300 sebulan. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kemaja Desa dan Wilayah, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, sasaran itu akan dicapai menerusi penstrukturan semula program yang telah dilaksanakan sejak sedekad lalu, termasuk memperkemas kandungan dan kaedah pelaksanaannya agar lebih berkesan kepada komuniti luar bandar.
5: Kita mahu mengubah konten atau isi kandungan pelaksanaan daripada program itu agar sistem yang ada di mana keberkesanannya agak boleh diubah kerana ianya dikendalikan oleh koperasi dan kerap kali pengurusi serta lembaga pengarah koperasi ini bertukar. Itu kita mahu supaya mereka yang profesional mengendalikan Desa Lestari itu yang terdiri daripada anak daripada kampung itu yang mendapat pendidikan yang bersesuaian dengan pelaksanaan Desa Lestari itu.
0: Sementara itu, Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid menegaskan pendirian Barisan Nasional BN untuk terus bersama Kerajaan Perpaduan hingga berakhir penggal Parlimen ke-15 tanpa sebarang usaha menjatuhkan pentadbiran sedia ada selaras dengan titah yang di-Pertuan Agong.
6: Dia bergantung pada saya. Saya tak ada niat tu. Tak ada langkah Bangkok ke, tak ada langkah Dubai ke, tak ada. Kami pegang. Apabila kami komited untuk berada di dalam Kerajaan Perpaduan atas titah Tuanku Agong dulu sehingga akhir penggal Parlimen yang ke-15. Jangan perlu timbul keraguan dan sebagainya. Biarkanlah orang bercakap asalkan dalam minda kita ada pemikiran bahawa kita harus bersama untuk stabil politik dan jiwa kita harus ikhlas.
0: Tambah beliau, tumpuan BN ketika ini memastikan kestabilan politik negara terus terpelihara dan mengekalkan komitmen bersama dalam kerajaan. Luar negara, susulan kebimbangan Kongres terhadap konflik di Asia Barat yang semakin memuncak. Dewan Perwakilan Amerika Syarikat meluluskan resolusi simbolik yang mendesak Presiden Donald Trump menghentikan tindakan ketenteraan terhadap Iran melainkan mendapat kebenaran rasmi daripada Kongres. Keputusan itu mencerminkan kebimbangan semakin meningkat dalam kalangan anggota Kongres terhadap konflik tersebut. Sementara itu, Washington dan Tehran saling membuat ancaman antara satu sama lain untuk meningkatkan serangan susulan serangan kumpulan Houthi ke atas kapal tangki minyak Arab Saudi sekaligus mencetuskan lonjakan harga minyak dunia. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres memberi amaran keadaan kini semakin tidak terkawal dan membimbangkan. Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius pula berkata konflik berkenaan boleh membawa implikasi serius kepada negara-negara pengimport minyak. Dalam perkembangan sama, harga minyak dunia melonjak susulan kebimbangan terhadap serangan di Laut Merah yang menambah tekanan kepada bekalan global ketika pasaran petroleum turut terjejas akibat penutupan hampir sepenuhnya Selat Hormuz. Niaga hadapan minyak mentah Brent meningkat 8.4% kepada $101.93 Amerika setung sekaligus melepasi paras $100 buat kali pertama sejak akhir Mei. Beralih ke sukan badminton terbuka China, wakil tunggal regu wanita pelitan MT Nah mara ke suku akhir. Kejayaan itu hadir selepas 6 lagi wakil negara yang beraksi pada pusingan kedua gagal meneruskan cabaran. Masing-masing dalam acara perseorangan lelaki, 3 beregu lelaki dan 2 beregu campuran. Mereka dijadualkan berdepan pasukan nombor 3 dunia dari Jepun, Yuki Fukushima, Mayu Matsumoto hari ini. Akhir sekali, Commonwealth Glasgow 2026, pemain bowling padang Izzat Syamil Zulkifli mengakui terdapat beberapa aspek perlu diperbaiki. Meskipun meraih kemenangan pertama dalam aksi kumpulan di single lelaki, beliau berkata sedikit gemetar pada aksi pembukaan menentang Seacole Alexander dari Kepulauan Falkland. Namun, pengalaman itu membantunya menyesuaikan diri dengan suasana pertandingan dan meningkatkan keyakinan bagi menghadapi perlawanan seterusnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

RCI wajar didedah demi ketelusan. Desa Lestari di Perkasa tingkat pendapatan isi rumah. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang semena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Hai, selamat pagi semuanya. Senyumlah sikit. Ini muka masam. Ya, kenapa agaknya tu? Jadi kepada anda, apa sebenarnya anda sedang mendengarkan Ruang Tak Pagi KL untuk pertemuan kita pada pagi ini 24 Julai 2026 7.15 minit pagi.
1: Tahu tak kenapa muka dia masam?
0: Kenapa?
1: Sebab bila dah sampai depan pintu kereta tu, baru teringat ada satu beg tertinggal kat
0: rumah. Satu beg tertinggal.
1: Rumah pula, rumah apartmen. Bukan rumah landed. Kalau rumah landed, senanglah nak masuk dalam balik kan?
0: Ya.
1: Ini rumah bertingkat-tingkat orang kata.
0: Dia sebenarnya, dia punya masam tu boleh transfer pada suaminya tau. Bang, saya tinggal beg. Abang tolong ambil atas. Sudah berdua pula, gaduh pula kat situ.
1: Satu masam, terus jadi dua masam.
0: Dua masam pula.
1: Okay. Kita nak kongsikan info trafik untuk anda yang baru saja memulakan perjalanan. Trafik perlahan ketika ini selepas keluar Plaza Tol Sungai Besi menuju ke pusat bandar. Dan juga trafik turut perlahan dari Salak Selatan ke pusat bandar. Kalau anda ada info trafik yang nak kongsikan bersama dengan kami, 0133-0097-972.
0: Okey, dah saya saja nak tanyalah sebab saya belum kahwin lagi kan. Contohlah pasangan kahwin ni, sijil nikah dihilang. Adakah kita perlu kahwin lain untuk dapatkan sijil nikah yang baru?
1: Tak perlu. Kita ada sebab sijil nikah bukan ada dekat seorang je. Bukan dekat satu pasangan. Bukan ada dekat suami atau ada dekat isteri saja. Dia bukan macam seorang je dapat. Dua-dua pun dapat. Dua-dua hilang serentak.
0: Contohlah dua-dua hilang.
1: Tak mungkin. Itu semua alasan untuk kahwin dua.
0: Tak adalah, dia orang tanyalah, saya tak tahu.
1: Tapi berkait juga dengan apa yang tular sekejap lagi kita nak kongsikan. Tapi ini bukan dua.
0: Ini tiga. Baik. Dan pasti kami akan ada kongsikan dan selepas ini kepada akak-akak kita yang sedang menyuapkan anak tu. Apa salahnya suapkan suami dia juga? Suami dia bukan seorang-seorang.
1: Selain suapkan nasi goreng atau buah, ada juga muah-muahan.
0: Ya, baik. Ini dia lagu daripada Yuna Gelora Jiwa. Ruang Tak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: suara, ada jiwa P. Ramlee. Inilah peluang anda.
1: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah yang akan berlangsung pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
2: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Anda hanya perlu mempersembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee dan membawa minus one sendiri dalam bentuk pen drive semasa sesi uji bakat.
3: Kami bukan mencari pengganti P. Ramlee tetapi mencari penyanyi yang mampu mengekalkan keaslian gaya, lenggok dan penghayatan nyanyian legenda sepanjang zaman itu.
1: Kalau anda rasa ada auranya, jumpa kami pada Ahad 2 Ogos 2026 di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri.
0: Bintang P. Ramlee 2026, mungkin andalah pewaris legasi seni itu.
4: Apa yang tular? Apa yang tular?
5: Mesti pandai membohong. Mesti pandai temberang. Tetapi jangan sampai
6: saya pecah tembelang.
5: Kenapa?
6: Baru nak tarik tadi, saya pun nak tarik ni.
5: Kenapa? Kenapa nak bohong?
6: Kenapa nak bohong?
5: Kalau boleh bagi tahu benda yang betul.
6: Bukan, sebenarnya nak minta izin tu susah. Maksud nak menerangkan sesuatu yang rasa macam susah isteri nak terima lah.
5: Kalau susah jangan buat.
6: Tak boleh.
5: Tapi cerita ni dalam video tular ni, pakcik ni Ambul kan main dia. Dekat satu event ni dia diajak naik ke pentas. Pakcik ni saya rasa dalam lingkungan umur dia 60 tahun ke atas lah.
6: 70
5: pun. 70 pun ada jugalah. Tapi steady. Bila MC tu ajak dia menyanyi, dia siap bagi menari sekali.
6: Ya, dekat atas pentas tu ada atlet Amar Ramlee. Lepas tu ada Musli Ramlee. Lepas tu dia ajaklah pakcik ni menyanyilah satu lagu cik. Lepas tu dia dengan tongkatnya nak berjalan pun agak susah lah. Dah nyanyi lagu Madu Tiga, hilang.
5: Pandai dia pilih lagu.
6: Ini rasa pakcik rasa ini dunia pakcik.
5: Nasib baik dia tak nyanyi lagu Pak Maon. Kau tak terkehel pinggang.
6: Saya risau bila dah habis nyanyi tu dekat rumah macam mana keadaannya. Madu Tiga tu je.
5: Rupanya itu adalah isi hati dia yang terpendam.
6: Cara nyanyi tu dia macam dah lama pendam tau.
5: Dia lama macam nak sampaikan menurut kan. Si lagu lah.
6: Dia menyanyi tu dia nampak macam marah. Kau bisa temerang.
5: Maknanya sebenarnya bukan untuk dia lah. Kalau dia marah tu maknanya dia sampaikan ke orang.
6: Tapi yang saya tertarik je tu bila dia nyanyi tu, dia lupa kejap dia punya kesakitan tu. Dia terus buang dia punya tongkat tu. Tu yang saya menarik lah kadang-kadang. Perkara-perkara yang kita suka buat tu menjawabkan kita rasa sihat seketika.
5: Janji happy lah.
6: Yelah.
5: Happy-happy je. Bukan dia nak fikir benda berat-berat pun.
6: Betul lah.
5: Nak ikut sporting. Sebenarnya kalau ada apa penonton ataupun macam pakcik ni, jadi sesuatu acara tu akan lebih meriah.
6: Betul. Ada juga yang pakcik-pakcik ni yang tak berapa nak sporting, tak boleh nak layan. Kalau pakcik-pakcik macam ni, kita best nak berkawan.
5: Tapi pakcik stand by lah balik.
6: Itulah. Ada minyak angin ke.
5: Boleh lagu, urut.
6: Nyanyi lagu Madu Tiga. Tapi balik isteri tua juga yang mengurutnya. Baik, sebab sini kami akan bacakan ada komentar-komentar anda. Ini lagu bersebaran aku, Kiran Masdo. Kasih dan saya Rentak Pagi KL.
5: Ini baru KL.

0: ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukarakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klff.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.
1: KLFM 97.2.

0: Apa yang tular?
1: Right, good morning all together. We have listening KLFM today. Amirul from Aidilia Hilda.
2: Amirul from Aidilia Hilda. Okay. Correct.
1: Why I speak English? Because we have listener, Chinese listener. Zian in our TikTok live.
2: Zian stay at Pahang.
1: Yes, thank you Zian. Okay, dan untuk macam ni kami nak berkongsi ataupun nak bercerita mengenai Ayat Ula. Pakcik kita ni bersemangat menyanyi lagu Madu 3. Datang tengok macam tak sporting sangat pakcik ni. Datang bertongkap semua sekali nyanyi.
2: Tapi muka dia tu sebenarnya dia, sebelum dia mula menyanyi, muka nampak ketat.
1: Muka dapat garang.
2: Garang rupanya adalah dia punya bakat-bakat terpendam tu.
1: Itulah. Sampai Musli Ramli pun serender lah tengok pakcik ni nyanyi. Okay.
2: Ini komen daripada Jarsida. Dia kata masa nyanyi tongkat tak diperlukan. Dah habis nyanyi ketor datang balik.
1: Bila dah nyanyi tu hilang kejap dia punya rasa sakit pun semua kan. Okay, ada juga Miss Bibi. Harap pakcik ni selamat lah bila dah sampai rumah kerang.
2: Dengar cerita tak sampai lagi rumah.
1: Tak sampai rumah lagi. Dua pusing-pusing lagi.
2: Dua pusing-pusing. Ajis Venger komen pakcik menyanyi ke atau dah lama pendam tu.
1: Itulah. Kadang-kadang kita nak sampaikan secara terus takut. Kita sampaikan secara tersirat menerusi lagu. Okey, ada juga Ruby. Ruby kata amboi pakcik nak kahwin 3 no.
2: Ini komen daripada Zamri. Naik angin tongkat entah ke mana entah.
1: Ada juga Aheng. Aheng kata salah satu terapi juga ni boleh melupakan kesakitan yang ada walaupun sementara.
2: Betul, hormon.
1: Hormon apa? Hormon kortisol.
2: Bukan, itu kortisol tu stres.
1: Endorfin tu yang kalau kita pergi laut tu yang ada.
2: Itu dolphin. Okay, settle dah video tular pakcik yang suka menari Madu 3 ni. Kita nak masuk video tular kita yang kedua. Ini orang kata kreatif lah.
1: Kalau pakcik tadi tak boleh berjalan tanpa tongkat, adik kita ni buat kerja dengan menggunakan tangga. Dia malah nak turun tangga tu. Dia tengah mengecat je rasa. Mengecat ke dia
2: dinding? Dia ada apa tu, ambil barang di atas partition. Dia dekat booth. Dekat satu acara tu, dekat event-event ni kan selalu ada partition booth kan. Jadi dia nak ambil atas-atas benda tu lah.
1: Dia guna kat tangga.
2: Masih tahulah benda apa, tapi dia menggunakan tangga. Dia letak kaki dia tengah-tengah macam tu. Macam chopstick.
1: Okay.
2: Kalau kita naik tangga tu kan tiga-tiga. Dia berdiri tang-tang. Dikepit.
1: Dikepit. Dia jalan-jalan.
2: Boleh bergerak.
1: Yalah, dia nak turun balik dia malas. Dia gerak-gerak je. Tapi nampak macam bahaya. Tapi dia macam okey je.
2: Tapi saya rasa dia dah biasa lah.
1: Biasalah. Saya teringat dekat ni kampung saya tau. Dia ada permainan tu. Dia bukan galah panjang kan?
2: Bukan. Dia batang kayu. Kita berdiri atas tu tinggi. Kalau permainan tu dia berlumba lah. Naik atas tu berlumba sampai cepat sampai dekat garisan penamat.
1: Saya
2: macam tu lah adik tu.
1: Saya pernah try tu. Saya naik tak sampai satu langkah. Terlepuk dah.
2: Maknanya awak tak pandai balance.
1: Balance lah.
2: Dia kena pandai imbang badan.
1: Yelah, betul lah. Dalam kehidupan saya pun tak seimbang.
2: Saya tak cakap.
1: Baik, sebelum ini kami akan bacakan komentar anda. Ini lagu apa sebenarnya Real X dengan tajuk lagunya Segar Dalam Ingatan. Bentak Pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hanya di kau seorang saja.
0: Sertai uji bakat bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
2: Hai, dinda ku yang cantik rupa, kanda masih terbang semasa kita bercengkeram di bawah sinar lampu minyak tanah.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa minus one anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026. Legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

0: yang tular. Apa yang tular?
1: Baik, baru saja berlalu sebuah lagu apa sebab dan Megan Trainor dengan tajuk lagunya Dear Future Husband.
2: Ya, yeah. Untuk orang single lah. Itu pesanan untuk bakal suami.
1: Bakal suami. Juga kepada bakat ibu mutua saya yang bakal menjadi ibu saya. Semoga terima saya seadanya lah.
2: Kenapa awak bagi pesanan kepada bakal ibu mertua? Sepatutnya ibu mertua yang bagi pesanan kepada bakal menantu.
1: Oh, ya ke? Tak salah sebenarnya. Saling-saling ni, siapa menyapa.
2: Sebab dia yang akan pilih, bukan awak yang memilih.
1: Oh, boleh macam tu
2: Macam tu lah. Patutnya dia yang bagi pesanan. Sebab dia yang kena pilih bakal menantu dia.
1: Oh, okay. Macam saya, saya rasa saya bukan menantu lah. Saya lebih kepada macam hantu sikit.
2: Okay, ini tulah kita yang kedua ni. Setelah saya kaji-kaji, memang kerja dia, dia tengah untuk, apa orang kata, membuka.
1: Membuka?
2: Boot. Patutnya di tempat ada, satu event lah.
1: Dia ada macam event, kempen-kempen itulah.
2: Kempen-kempen itulah. Adik kita ni dia pakai tangga. Dia gunakan tangga tu. Patutnya dia naik tangga tu untuk cabut benda yang atas tinggi kan. Tapi dia tak turun dari tangga tu. Dia bergerak-bergerak dari kiri ke kanan.
1: Oh, inilah yang dinamakan sebagai tangga kejayaan.
2: Ini namanya good planning.
1: Tangga demi tangga. Okay, kita nak bacakan komen daripada Lily X katanya, work smart method. Tapi kalau jatuh, tak tahulah. Jadi kalau jatuh ni memang tak ingat dunia dah lah.
2: Gedebush. Okay, Yamcha komen. Dia kata job scope number one. Kerja mesti cepat. Second, safety. Eh, salah. Safety first.
1: Safety first. Work smart. Tapi safety first.
2: Yes. Sebenarnya safety first. Not safety second.
1: Yes. Although we finish the job very quickly. But it's so dangerous.
2: Correction.
1: Okay, ada juga daripada Fazil. Fazil kata dia memang ada pengalaman expert. Ya, kalau ada pengalaman, okey lah. Kalau baru-baru nak start, baru-baru nak try, janganlah.
2: Practice kan? Dulu kat rumah. Okay, Pikatiao komen. Baru aku tahu fungsi dua hala. Lepas ni boleh try.
1: Yelah, tangga ada dua hala macam tu. Ada yang tangga satu boleh sandar kat dinding.
2: Ingatkan bertemu dia mercu.
1: Dia bertemu di dinding. Okay, ada juga Pak Tam. Pak Tam kata, dia dah beritahu jadi kan? Ada Tok Mu. Tok Mu kata cuba ambil langkah jauh sikit. Dia kalau ambil langkah jauh sikit, dia akan terus tersekat tau. Kaki tu. Bahaya juga nak tutup balik susah ni.
2: Memang tak bergerak lah. Okay, ini komen daripada FR8. Dia kata respect bang, smart way nak buat kerja.
1: Betul lah. Jadi kalau dah biasa tak apa. Jangan tak biasa.
2: Kalau tak biasa tu jangan cuba-cuba. Sebab takut membahayakan diri sendiri.
1: Dulu ayah saya ada kebun getah tu dekat kampung tau. Bila dia suruh saya kutip getah tu, kutip getah segerap tu, saya macam penat seorang-seorang depan ke belakang. Saya buat silang-silang. Silang ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan. Akhirnya susu getah tu habis satu badan saya.
2: Saya pun nak tanya, berapa masa telah awak jimatkan di situ?
1: Ingatkan nak jimatkan dalam 30 minit. Tapi masalah jadi 2 jam kat situ.
2: Itu hanger dapat tu.
1: Habis dah lah. Tahu bau lantun tau, bau lantunnya ni. Bau getah, bau getah segerap.
2: Bau getah dia. Busuk.
1: Busuk kan. Tapi duitnya wangi. Itulah. Jadi work smart. Dan juga kalau rasa macam perkara tu menyusahkan, jangan buat lah.
2: Ya, safety first, not safety second.
1: Baik, selesai untuk video tu lah yang kedua. Kita nak beralih ke video tu lah yang ketiga. Adik kita ni nampak sampah di kawasan sekolah, dia kutip baik sebab jadi teladan kepada semua lah.
2: Sebab dekat sekolah memang diajar perkara-perkara macam ni. Dari kecil kan cikgu akan pesan, kalau nampak sampah kutip. Dan kalau dekat sekolah saya lah, masa tu, masa saya kecil kan, kita perhimpunan sebelum nak balik ke kelas tu, kita buat acara.
1: Acara kutip sampah.
2: Kutip daun dan sampah-sampah yang ada dekat perhimpunan tu supaya bersih lah. Dia bukan untuk sesiapa, untuk kita sendiri juga.
1: Betul lah. Ada sahabat saya, dia punya seluar ni tu memang sampai ke ni, ke tumit tu. Kan ada pesen seluar besar tu kan. Bila dia jalan tu memang bersih kawasan tu.
2: Dia sapu habis. Maknanya itu teknik dia.
1: Betul lah.
2: Tapi adik ni memang kita puji lah, sebab dia kutip sampah bukan dekat kawasan depan sekolah dia. Dia lalu kat tepi-tepi longkang semua, dia cari sampah. Tapi saya pun kalau nak bagi idea lah untuk abang-abang, kakak-kakak kita yang cantik ni, kalau pergi jogging kat taman rekreasi, cuba spare satu beg plastik.
1: Bila nampak
2: sampah boleh kutip. Sebab saya dah mula buat.
1: Mula buat dah?
2: Saya rasa gembira untuk diri saya sendiri. Bukan kita nak show off kat orang, cuma saya rasa puas hatilah sebab saya dapat bersihkan kat kawasan tepi tu, sebab saya tengok terlampau banyak sampah.
1: Itulah, selain daripada bersihkan sampah, sama-sama juga kita bersihkan hati kita. Kita nak dengarkanlah lagu ini daripada Saiful, Aku Juga Mencintaimu. Rentak Pagi KL.
2: Ini baru KL.